0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes pasal 16 ayat 33. Mana yang lebih mudah diingat? Terakhir kalinya Anda bersantai di sore hari tanpa ada rencana kegiatan? Atau terakhir kali Anda minum obat karena merasa sangat pusing? Kemungkinannya 10 berbanding 1 yang Anda ingat adalah saat Anda pusing. Sumber sakit kepala yang membuat Anda membentak anak Anda dan menggerutu kepada pasangan Anda bukanlah selalu organik. Itu tidak berarti Anda mengidap tumor di kepala atau harus diperiksa oleh ahli saraf. Melainkan sakit kepala Anda adalah tanda bahaya. Sakit itu menandakan stres yang menyebabkan sistem saraf Anda menjerit, tolong, aku kewalahan, aku tidak tahan lagi. Sumber masalahnya adalah stres yang secara sederhana berarti kelelahan fisik dan emosional yang disebabkan karena sistem tubuh Anda kewalahan menghadapi beban dan masalah dalam hidup. Stres adalah apa yang Anda rasakan saat putri Anda yang masih remaja datang dan mengatakan, aku sudah bertunangan. Stres adalah apa yang Anda rasakan saat gaji Anda habis sebelum akhir bulan. Stres adalah apa yang Anda rasakan saat Anda ketinggalan pesawat dan penerbangan berikutnya baru tiba setelah jam acara pernikahannya. Stres adalah apa yang Anda alami saat menengok kaca spion dan melihat lampu polisi yang menyala. Stres adalah apa yang Anda rasakan saat memiliki janji dan bensin mobil Anda habis karena anak Anda memakainya kemarin malam. Stres adalah apa yang Anda rasakan saat Anda adalah anggota militer dan tidak mendapatkan promosi yang seharusnya Anda dapatkan. Semua orang di zaman ini tahu tentang stres, entah mereka tinggal di Florida atau di Tokyo. 80% pekerja mengatakan bahwa mereka merasa stres di kantor. Hampir 50% mengatakan mereka perlu bantuan untuk menangani stres. Dan 42% mengatakan rekan kerja mereka perlu bantuan karena stres. Agar ini terasa personal bagi Anda, selesaikan sendiri kalimat ini. Stres adalah yang saya rasakan saat ... Pasti rasanya akan mengena. Apakah jawaban Anda untuk

0: deras. Stres atau tegangan yang ada di senar biola memungkinkan melodi yang indah mengalun dari jari-jari sang maestro saat ia menggerakkan busurnya di atas senar. Stres atau tegangan menyebabkan genderang menghasilkan suara dari pukulan pemainnya. Namun tentunya terlalu banyak tegangan akan menyebabkan jembatan atau senar biolanya putus dan permukaan genderang menjadi pecah. Namun stres bisa membuat kebanyakan orang berperforma lebih baik dan jauh lebih produktif. Yang menjadi masalah bukanlah stres, melainkan terlalu banyak stres. Sebagian besar kita memiliki sifat kompetitif bawaan yang mendorong kita untuk berjuang. Seperti kiper di Piala Dunia yang tahu bahwa ia akan berada di bawah tekanan yang sangat besar, nasib pertandingan mungkin akan bergantung kepada kemampuannya untuk menghalau bola dari gawang. Tetapi ibunya atau bahkan Rasul Paulus pun tidak akan dapat mencegahnya terjun ke lapangan untuk bermain. Ia akan berjuang untuk menang. Dan kadang-kadang begitu juga Anda. Dalam tulisan mengenai ruangan atas tempat perjamuan di Yohanes pasal 16 ayat 33, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Dan arti dari kata yang Yesus pakai, tilipsis, mencakup stres juga. Mazmur 9 ayat 10 mengatakan, "Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan." Ya, di dunia ini Anda akan mengalami stres, tetapi Anda tidak harus kewalahan menghadapinya. Kadang-kadang Allah memakai stres untuk mendapatkan perhatian kita. Dia menciptakan tubuh yang bisa memberitahu kita, bersantai dan beristirahatlah. Rasa sakit adalah pengeras suara Allah, kata C.S. Lewis. Kadang-kadang dia memakai stres untuk membantu kita mengatur ulang prioritas kita. Pemazmur berkata tentang Allah kita, "Hari demi hari ia menanggung bagi kita." Mazmur 68 ayat 20. Berlarilah kepadanya saat Anda mengalami stres. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Sudag Kajasindo Bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

105,7 Petra FM, sahabat Petra. Kita masih di program Bun Pagi. Hari ini hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026, sahabat Petra. Dan sekarang sudah pukul 7 lebih 28 menit. Anda yang sudah mulai aktivitas pagi hari ini, dari tadi pagi bersama dengan kami, terima kasih untuk kesetiaan Anda. Dan semoga semua aktivitas Anda hari ini lancar, dan hati Anda selalu dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan ketika mengerjakan banyak hal di pagi hari ini, sahabat Petra. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani ke Radio Petra. Tentu ini menjadi kegembiraan bagi kami, membuat suasana Bun Pagi lebih meriah, sahabat Petra, dan juga ceria. Kami berharap lagu-lagu yang kami putarkan terus bisa menyemangati Anda di awal pagi hari ini. Nah, sahabat Petra, seringkali kehidupan kita juga selalu harus mulai langkah-langkah dalam kehidupan yang baru mungkin, atau mungkin yang asing bagi kita sendiri. Tapi sahabat Petra, kita bisa percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kita selalu bisa berharap setiap langkah kehidupan kita hari ini adalah langkah kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Maka sahabat Petra, selamat menikmati langkah-langkah kehidupan kita sepanjang hari ini, dan kiranya Tuhan selalu bersama dengan kita. Nikmati hari ini, sahabat Petra, bersama dengan Tuhan. Biarlah kegembiraan, sukacita dari Tuhan itu selalu mengisi hati kita. Seperti satu lagu dari GMB, Di Setiap Langkahku.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan. Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
0: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Petra FM.
4: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
5: Inspirasi Iman Kristen berjudul Tahan Banting. Sahabat Petra, piring yang terbuat dari melamin memang tidak seindah piring keramik. Piring melamin memang kalah mewah dibandingkan dengan piring keramik. Tapi sampai hari ini, piring melamin tetap laris. Mengapa? Alasan utamanya adalah piring melamin itu tahan banting. Jatuh, tapi tidak pecah. Dibanting, tapi tetap utuh. Beda jauh dengan piring keramik yang meski terlihat bagus tapi sangat rapuh. Piring keramik tidak tahan banting. Perlakuannya harus ekstra hati-hati. Terbentur sedikit, retak. Apalagi kalau jatuh, jelas pecah. Ya, sahabat Petra, jika berbicara soal mentalitas, sesungguhnya di dunia ini pun ada dua tipe orang. Tipe melamin atau tipe keramik. Ada orang yang rapuh, tapi ada juga yang tangguh. Ada yang rapuh, tapi ada juga yang tahan banting. Ada yang baru sedikit berbenturan sudah retak, tersinggung, marah, dan ngambek. Tapi ada juga yang kebal benturan. Ibarat mesin, ada yang gampang rewel. Tapi ada juga yang bandelnya minta ampun. Tentu saja, kesuksesan akan menjadi milik orang-orang bermental baja, bukan orang-orang bermental kaca. Nah, bagi orang yang bermental baja, kesulitan dan tantangan adalah tempaan. Tapi bagi orang yang mentalnya kaca, kesulitan dan tantangan adalah tamparan yang membuatnya selesai. Sahabat Petra, salah satu kunci keberhasilan Paulus di dalam pelayanannya adalah ia memiliki mental baja. ibarat mesin, maka mesinnya sangat bandel. Ibarat perkakas, maka Paulus itu bak piring melamin. Tahan benturan, tahan pukul, dan tahan banting. Paulus tidak pernah frustasi karena masalah. Sebaliknya, justru masalahlah yang frustasi menghadapi ketahanan Paulus. Firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 8 berkata, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." Sahabat Petra, iman yang sungguh mantap. Demikian pula halnya dengan kita. Usaha meraih tidak pernah mudah. Akan ada tantangan, kesulitan, hambatan, dan masalah di sini dan sana. Selama kita memiliki mental tangguh, bukan rapuh, kita pasti bisa melewati itu semuanya dengan penuh kemenangan. Yang penting, apapun keadaan, sahabat Petra, jangan sampai menyerah. Tahan bentur, tahan pukul, dan tahan banting. Sukses itu milik orang tangguh, bukan rapuh. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
3: 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra. Hari ini atau besok, sahabat Petra, ada satu kabar gembira untuk kita semuanya. Mana Kampus memberikan program belanja luar biasa murah untuk kita semuanya. Jadi bagi Anda yang ingin mengisi kebutuhan bulanan Anda ya untuk berbelanja, Anda bisa datang ke Mana Kampus besok di hari Jumat, jangan lupa sahabat Petra, tanggal 7 Agustus tahun 2026 akan ada belanja luar biasa murah di Mana Kampus. Anda bisa mendapatkan item-item belanja yang luar biasa murah, yaitu ada minyak gerang Sofia ukuran 1,8 liter yang biasa dijual 40 ribuan menjadi 36.700an sahabat Petra. Ada item lain misalnya seperti Frisian Flag, ya, susu kental manis, ya baik yang putih maupun yang coklat, yang biasa dijual 18.700an menjadi 15.300an. Dan ada juga misalnya sabun cuci Attack yang biasa 19.500an menjadi 16.600an. Dan tentu saja item-item yang lain yang Anda bisa dapatkan dengan harga yang luar biasa murah di Mana Kampus. Jadi siapkan diri sahabat Petra semuanya besok di hari Jumat tanggal 7 Agustus untuk belanja di Mana Kampus terdekat di rumah Anda sahabat Petra. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan bun pagi kita. Tentu kami berharap semua hal pagi ini Anda persiapkan dengan baik dan semoga selalu ada kegembiraan dalam mengerjakan segala sesuatu hari ini sahabat Petra. Ini sudah hari Kamis dan tentu ada banyak hal yang harus kita lakukan di mendekati akhir pekan ini. Semoga sahabat Petra bisa mengerjakan semuanya dengan lancar dan dengan sabar, teliti, dan tekun tentu saja. Semoga semuanya baik dalam anugerah Tuhan sahabat Petra.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana Kampus.
3: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan juga kegembiraan yang kita bisa nikmati bersama-sama di Bun Pagi hari ini, sahabat Petra. Besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi, tentu dengan berkat baru dari Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya dan kami pamit, sahabat Petra. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Setiap pasangan suami istri tentu memiliki satu impian yang bersumber dari hal yang semestinya ditemukan dalam membangun pernikahan. Kebutuhan-kebutuhan emosional yang dimilikinya sudah tentu memerlukan pemenuhan. Rasa ingin dikasihi, ingin dihargai, atau ingin dibutuhkan dan bisa memberikan pemikiran kepada pasangan Anda. Namun, tentu semua ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus Anda bawa ketika dua orang berkomitmen masuk dalam lembaga pernikahan. Ingatlah, setiap pasangan harus memahami bahwa konflik dalam rumah tangga bisa terjadi ketika harapan berubah menjadi tuntutan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-5420-2077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11000 Jakarta.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Fansu Kanji, apapun yang terjadi patut disyukuri. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Saat berburu, terjadi kecelakaan, yaitu karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis, tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, Fansu Kanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur. Raja lalu memerintahkan untuk menghukum penasehatnya selama 3 tahun penjara. Hilangnya kelingking tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja berserta penasehat barunya dan rombongan berburu lagi ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihat tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, dihadang oleh sekelompok orang suku primitif. Mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan

0: Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat, sehingga tidak layak dijadikan persembahan kepada para dewa. Raja ditendang dan dibebaskan begitu saja. Lalu raja dengan susah payah bisa kembali lagi sampai ke istana. Setibanya di istana, segera memerintahkan untuk membebaskan penasihatnya dari penjara. "Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar, Van Sekanji. Apapun yang terjadi, patut disyukuri. Karena hilangnya jari kelinggingku waktu itu, membuat aku hari ini bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja pun menceritakan kisahnya secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, terburu-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih Baginda. Saya juga bersyukur Baginda telah memenjarakan saya. Karena jika tidak, mungkin yang dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu adalah saya. Demikian pula dalam proses kehidupan kita, tidak selalu bisa berjalan tenang atau mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa musibah, penyakit, kegagalan, bencana alam, kebakaran, penipuan, fitnaan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia, kita tidak mampu memecahkan misteri ini hanya dengan mengandalkan pikiran kita semata. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang memang tidak mampu kita roba, pasti kita akan menderita secara mental dan berkepanjangan. Tetapi kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, apalagi bisa bersyukur atas semua musibah itu, maka beban mental akan jauh lebih ringan. Dan yang pasti, perlu kita yakini pula bahwa di setiap musibah selalu ada hikmah yang kita dapatkan. Sekali lagi, Van Sekanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Di sebuah rumah kubu kecil, berdiri anggun di tanah pegunungan yang indah dan hijau. Tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, datanglah seorang pria yang telah 3 hari lamanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampai di hadapan si kakek tua, pria itu memohon nasihat tentang bagaimana cara mengendalikan emosi atau amarah yang cepat terbakar dan tidak terkendali. Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek tua pun berkata, "Anak muda, setiap kali engkau tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah, rencipu 7 langkah kesabaran. Untuk itu, lakukanlah melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah, dan lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut. Setelah itu, barulah engkau ambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat bijak, dengan gembira, pria itu pun pulang kembali ke desanya. Ia yakin masalah emosinya sudah bisa terpecahkan. Hari telah larut ketika ia sampai di rumah. Dengan pakaian yang lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut sangat lapar, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasa disediakan oleh istrinya. Tetapi, seperti disambar geledek, pria itu mendapatkan istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Demi melihat pemandangan seperti itu, penyakit lamanya langsung kambuh. Emosi membutakan akal sehatnya. Kurang ajar, baru ditinggal sebentar saja sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap, pria itu menyebut belati bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi spontan dia teringat dengan nasihat si kakek tua yang bijak dan langsung mempraktikkannya. Hentakan kaki dan suara hitungan pun segera terdengar. "Cui Cipu, mundur 7 langkah. Cai Cu Cipu, maju lagi 7 langkah." Kegaduan itu akhirnya membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus lega, karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga, rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya belaka. Mungkin dia telah membunuh orang-orang yang paling dicintainya, dan hidupnya akan dirundung penyesalan seumur hidup. Saat kita berjuang tetapi belum berhasil, kita membutuhkan beren atau kesabaran. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita juga butuh kesabaran. Lebih-lebih saat kita sendiri tersinggung, marah, dan emosi, kita pun perlu rem emosi berupa kesabaran. Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dan mengendalikan sikap-sikap kita supaya tidak terjerumus pada tindakan-tindakan irasional yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesabaran adalah mutiara kehidupan yang pantas dan harus kita miliki. Sekali lagi, dan Cipu. 7. Langkah kesabaran.
4: Petra FM.
5: Spirit pagi.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial,
4: flash sale,
5: tebus murah,
6: hadiah menarik,
7: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian,
9: lebih hemat,
10: lebih seru,
11: lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
12: Mana kampus?
13: Hematnya juara.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Uhui Pan Siji, 50 tahun salam.

0: Dikisahkan di sebuah hotel berbintang, ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra. Cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah. Sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah ku makan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri. Seumur hidup, akan berupaya bekerja, mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu." Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, "Jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi. Karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu. Ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia." Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya. Tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan, dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart, pasti membuat cinta semakin kokoh dan bertahan lebih lama. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
3: Spirit Pagi.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Florence Lee Tower dalam bukunya yang berjudul Personality Plus menggambarkan manusia menjadi 4 kategori, ya, 4 personality, 4 kepribadian. Yang pertama adalah sanguin, kedua flegmatis, ketiga koleris, 4 melankolis. Sanguin adalah kombinasi kepribadian dari orang yang dominan, memiliki kecenderungan dominan, tapi dia hangat karena dia berorientasi pada orang. Sementara flegmatis adalah orang yang hangat tapi dia tidak dominan. Sebaliknya, koleris adalah kepribadian yang dominan namun dia kurang hangat karena dia berorientasi pada tugas, pada pekerjaan, ya, pada task. Dan yang terakhir, melankolis adalah sama dengan koleris, berorientasi pada tugas tapi dia tidak dominan. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dari 4 jenis pribadi ini. Kita terlahir pasti memiliki kecenderungan yang berbeda, ya, masing-masing dari kita. Ada yang memiliki pribadi gabungan biasanya, ya, misalnya koleris sanguin gitu, ya, sanguin koleris atau koleris sanguin, atau sanguin flegmatis, atau juga misalnya flegmatis melankolis, atau ada juga yang koleris melankolis. Sekali lagi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tetapi yang pasti masing-masing kepribadian memiliki kecenderungan yang berbeda. Contohnya, orang sanguin itu memiliki kecenderungan kalau berbicara mengenai waktu, dia akan berorientasi pada masa depan. Orang melankolis akan berorientasi pada masa lalu. Sedangkan orang koleris berorientasi pada masa sekarang. Nah, dengan mengenal jenis pribadi ini dan mengenal kecenderungan-kecenderungannya, kita diuntungkan karena kita akan lebih mudah dalam skala tertentu untuk berinteraksi dengan orang. Karena kita tahu apa yang menjadi prioritasnya. Tentu selain prioritas waktu, ada hal lain juga yang dibahas cukup lengkap di buku itu. Jadi Sobat Petra, kalau Anda belum tahu, belum mengenal buku itu, saya sarankan Anda cari bukunya dan pelajari. Anda baca, pelajari, ambil tesnya, dan praktekkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Nah, rumah itu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pastikan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
3: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu gak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
0: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, tahukah Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak, zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita, kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, kita bisa berkomunikasi secara rutin, ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat, ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya, ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak, kalau kita terbiasa misalnya di rumah dalam satu ruangan dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, ya, kita dalam satu ruangan, tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan komunikasi di dalam dunia maya melalui smartphone kita, bukankah itu membuat orang yang di dekat kita menjadi terasa jauh? Ya, tentu ini yang perlu harus kita hindarkan. Semoga kita bisa menggunakan smartphone dengan lebih bijaksana, agar orang yang kita cintai, orang-orang yang berada dekat dengan kita secara fisik, betul-betul dekat di hati kita juga. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Cukup.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka.
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
2: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hemat juara.
0: Mana kampus?
4: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
4: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
4: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
5: Serius? Terus apa lagi?
4: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
4: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
4: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
6: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Spirit pagi.
9: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi.
5: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885481.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012 saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya, ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari yang satu dengan yang lain itu ternyata berbeda. Ada 5 jenis hal yang membuat orang bisa merasa dicintai. Ya, yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata dukungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan, ya, atau kata-kata pujian terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang merasa dicintai ketika ada orang lain mau melakukan memberikan waktunya, karena kebutuhan dia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani, mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan, atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai. Ya, mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
4: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
3: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
3: Bisa banget. Di Program Studi Desain Produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi, nggak cuma bikin desain yang estetik?
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di Program Studi Desain Produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Meski setiap hari aku berdoa, selama bertahun-tahun penuh cemas derita. Meski berkat belum datang juga, aku tetap percaya bahwa Tuhan mendengar. Aku tahu Tuhan pasti jawab segala doa. Kadang-kadang tidak terlihat bagi manusia, namun aku sabar menantinya sampai rencana Allah terlaksana. Mungkin apa yang kudoakan itu tidak merupakan yang terbaik bagiku. Walaupun keadaan memang begitu, aku tetap berharap Tuhan. Aku tetap pegang janjinya. Dia mendengar seruan doa kita. Dia menampung setiap tetes air mata kita.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang kekasih, tema kita pada hari ini adalah Immanuel baharui pikiran dan emosi. Ayo kita akan baca. 1, 2. Immanuel baharui pikiran dan emosi. Ya saudara, ini juga Tuhan beri kepada saya. Anakku, tidak mungkin aku menyertai siapa yang sembarangan. Siapa yang tidak taat kepadaku, enggak mungkin aku mau menyertai. Jadi kau harus memberitahu supaya pikiran dan emosi mereka benar. Ya saudara, banyak orang punya pikiran, emosi itu mesti tidak bagus. Emosi itu adalah jelek. Tidak mungkin ada emosi yang baik. Ya, ada emosi yang baik. Karena manusia itu harus mempunyai reaksi. Respons. Emosional itu adalah respons kejiwaan dan fisik kita. Ya, saudara. Bila digigit nyamuk, saudara, maka kita akan mencableknya atau kita akan mengelusnya. Ya, saudara. Nah, itu satu hal yang emosi yang baik supaya kita terhindar. Lain waktu kita akan ambil sapu kebas dan kita akan memukulnya lagi. Memukulnya, ini nyamuk, supaya dia meninggal dunia. Ya, saudara. Nah, itu sesuatu hal yang baik. Saudara, biasanya kita mendengar berita yang tidak baik, mungkin rugi uang. Mungkin anak kita nakal. Ya, saudara, atau laporan ini dan itu segala macam. Kita langsung marah. Tetapi kalau Tuhan membaharui emosi kita, kita mendengar itu semuanya, kita justru berseru kepada Tuhan, Bapa tolong kepada hamba. Bukan hanya supaya hamba bisa menjaga emosi, tetapi Engkau menaklukkan semua berita yang tidak baik, sehingga hamba boleh mendapat daripadamu hasil yang baik. Nah, itu berarti emosi saya, emosi saudara sudah dibaharui. Emosi yang sudah dibaharui menghasilkan sesuatu kemenangan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita belum dibaharui, saudara, maka kita akan tetap sama. Sampai mati kita akan tetap sama. Emosional adalah sesuatu yang negatif buat kita. Tidak ada baiknya sama sekali. Pikiran adalah sesuatu yang negatif. Apa yang kamu pikirkan, aku menilainya, kata Tuhan. Dan aku mengetahui isi hati kamu. Repot kan? Tuhan tahu semuanya. Repot. Kalau saya tidak dibaharui pikiran saya, pikiran saudara tidak dibaharui, saudara, maka lama-lama Tuhan gak mau lihat sama kita orang. Karena kalau dia melihat di kepala kita, semua jelek, semua kotor. Kalau dia melihat di dada kita, hati kita rusak, semuanya rusak, gak ada yang bagus. Betapa pentingnya pikiran dan perasaan atau emosional kita itu dibaharui. Amin. Kalau saudara cepat mengambil reaksi yang negatif, baik itu marah, baik itu sesuatu hal yang tidak baik, saudara simpan dalam hati saudara sebagai satu dendam kesumat dalam hidup saudara, maka saya beritahu saudara, engkau sudah menyimpan di dalam hidupmu sesuatu yang tidak baik, mungkin sampai engkau meninggal dunia. Dan itu akan membawa engkau masuk dalam neraka. Saudara, setiap kali saya menegaskan apa yang dilarang oleh firman membawa masuk neraka. Saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu kepada anak-anaknya, pada cucunya akan mengatakan hal yang sama. Kalau kamu tidak belajar, kamu jadi pengemis. Apakah itu mengutuki anak saudara supaya anak saudara jadi pengemis? Tidak. Orang yang punya pikiran begitu orang bodoh. Ayah dan ibu harus memberikan kepada anak-anak mereka peraturan yang ketat untuk anak-anak belajar. Sebab kalau tidak, mereka akan jadi pengemis. Papi saya dulu juga bilang begitu. Mami saya dulu juga bilang begitu. Roy, kalau kamu tidak belajar, kamu jadi pengemis. Harus belajar. Sudah. Mereka tidak sedang mengutuki saya. Buktinya saya sekarang apa? Begitu. Jadi kalau saudara mendengar firman dan itu menempelak saudara, itu mengancam saudara, bukan berarti pengkhotbah ini sedang mengutuki saudara. dan supaya saudara masuk dalam kutukan tersebut. Salah. Saudara orang bodoh. Saudara harus tahu bahwa firman ini memang penuh dengan peringatan dan ancaman. Selain penghiburan, selain pemberian janji, kesembuhan, berkat, mujizat, pertolongan-pertolongan Tuhan, keajaiban dari sorga, ada juga larangan, katakan larangan, ancaman di dalam kitab suci saya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Itu sebab saya adalah salah satu hamba Tuhan yang harus terang-terangan memberitahu supaya saudara selamat, supaya saya selamat, jangan sampai orang selamat. Amin. Itu sebab ini satu hal yang penting sekali. Subtema kita yang pertama adalah Immanuel, baharui pikiran dan emosi saudara. Dan sekali lagi ini penting sekali, karena ini ada rentetannya. Orang kalau tidak bisa, tidak dibaharui pikirannya, pikirannya akan sangat liar dan sangat kotor. Orang tidak dibaharui emosinya, emosinya selalu negatif, merugikan orang lain. Dan nah ini, jangan bilang kalau aku sudah marah, aku plong. Aku puas kalau aku sudah marah. Jangan bilang begitu. Itu ada rentetannya nanti. Setelah seseorang dia emosinya tidak baik, dia cetuskan, maka mata rantai setan mulai membelenggu dia. Melalui apa? Melalui mulut. Makanya berpuluh kali saya bilang, anak Tuhan jangan banyak mulut. Anak Tuhan harus banyak diam dan menjaga bibir, lidah, suara sebaik-baiknya untuk memberitakan pada orang lain kabar baik. Katakan kabar baik. Alkitab mengatakan kabar baik tidak bisa keluar dari mulut orang yang suka mengumpat, suka memaki, suka emosional yang tidak baik. Kabar baik tidak bisa keluar dari mulut orang ini. Bagaimana kamu dari satu mulut, dari satu lidah mengeluarkan hal berkat dan mengeluarkan hal kutuk? Tidak mungkin. Itu sebab saya mengajar di dalam gereja ini dan dimanapun saudara berada di luar sana, bahwa saudara harus ingat, kalau pikiran dan emosi tidak dibaharui, saudara, engkau akan berendeng, mata rantainya akan sampai kepada dosa mulut atau perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebab ini satu hal yang sangat-sangat penting sekali. Ini ada satu, saya boleh bilang kalau dalam dunia medikal, dunia kesehatan, pengobatan, ini satu komplikasi. Komplikasi adalah satu penyakit menghasilkan penyakit yang lain. Dua penyakit sekarang, dua penyakit menghasilkan penyakit yang lain. Itu namanya komplikasi. Saudara, kalau seseorang dia tidak mengalami komplikasi, maka sakit yang pertama ini akan sembuh dan dia tidak meninggalkan mata rantai penyakit-penyakit yang lebih berat bagi dia. Saudara, mulut, percakapan adalah mata rantai setan. Saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara dibaharui, disertai dengan dia, Immanuel. Ebenezer, setiap kali kita harus mengatakan, sampai di sini Tuhan menolong aku. Aku memiliki batu pertolongan dari Allah dalam hidup.

0: Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
1: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
3: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
5: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
8: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
10: lebih hemat,
11: lebih seru,
12: lebih untung.
3: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
2: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
3: Mana kampus? Hemat, hemat, hemat juara. Juara.
2: Mana kampus?

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Hai, Carmu lagi.
6: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Tudag kejasindo belum.
6: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
4: The voice of love.
5: The voice of love.
6: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
7: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
8: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Seneng banget hari ini Sobat Petra ketemu lagi di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Seperti biasa, mana-mana Sobat Petra semuanya yang terus melakukan segala sesuatunya di situ. Yang lagi terus bekerja, terus melakukan sesuatu yang bahkan yang istirahat atau mungkin yang lagi di jalan juga akan ditemani Petra terutama di Gita Prima siang ini jam 1 sampai jam 2. Dengan lagu-lagu Indonesia yang pernah hits beberapa tahun yang lalu. Sekali lagi sehat untuk semuanya, lancar semuanya. Kita di Gita Prima dan Sobat Petra masih boleh request di 0856 02 02 45 67.

0: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

Sobat Petra, sebuah lagu dari Bagus AA dan ada yang lain. Sudah cukup lama lagu ini, dan kalau kita dengarkan dari ritme dan gayanya tidak jauh beda dengan lagu-lagu sekarang. Walaupun lagu ini belum ada yang mengcover ya. Biasanya kalau lagu-lagu yang bagus dinyanyikan ulang oleh beberapa penyanyi muda saat ini, modelnya seperti itu. Tapi paling tidak kalau tadi kami atau kita dengarkan bareng-bareng, menjadi sebuah lagu yang memang bagus dan memang mempunyai gaya tersendiri. Sobat Petra, di Gita Prima tentu saja seperti biasa kita akan menyampaikan sebuah informasi dan tentu saja mudah-mudahan mempunyai manfaat, ada manfaatnya nanti. Yang saya angkat tentang sudah beberapa hari ini ya, sekarang tanggal 6, tapi masih saja topik ini menjadi perhatian dan kayaknya ini menyangkut kita semua Sobat Petra, yang tentu saja hubungannya dengan kesehatan. Sobat Petra, satu hal, kalau kita bicara kesehatan pasti ada hubungannya dengan kesehatan, apa namanya, kalau kesehatan hubungannya dengan pemeriksaan, kemudian kesehatan, kemudian juga asuransi gitu. Yang lagi jadi perhatian adalah tentang sebuah kejadian di mana seorang pasien intinya merasakan terabaikan oleh sebuah rumah sakit ya. Kemudian menjadi viral karena kemudian curhatan itu disampaikan di media sosial, yang intinya sudah beberapa jam, kalau disebut lebih tepat sudah 8 jam tidak mendapat kamar dan sebagainya. Dan menjadi ramai, menjadi seru ketika itu komentar yang bersangkutan kemudian ditanggapi oleh para nakes yang sekarang masih akhirnya ditindaklanjuti dan sedang diteliti gitu, karena komentarnya yang begitu sinis gitu, sehingga mendapatkan komentar dari para netizen yang tentu saja tidak simpatik gitu ya. Apakah ini juga pernah dialami Sobat Petra gitu, dan apa sih sebenarnya yang jadi masalah secara umum Sobat Petra ketika kita ke rumah sakit, dan di antara kita mungkin sekarang mayoritas ya, karena ada unsur wajib kita ikut yang namanya sebuah program kesehatan yang tentu saja maksudnya baik, yaitu yang bernama BPJS gitu. Peristiwa ini tentu saja bukan menjadi tolak ukur untuk menilai sesuatu yang negatif gitu Sobat Petra, tapi memang menjadi sebuah catatan gitu. Dan kita sendiri kadang-kadang bertanya apakah benar gitu ada perbedaan pelayanan kepada pasien gitu, terutama para pasien yang peserta BPJS ketika berobat, ketika dibandingkan dengan orang-orang yang pakai asuransi lain atau mungkin dana pribadi gitu Sobat Petra. Ada sebuah catatan di sini Sobat Petra, bahwa kesan bahwa peserta BPJS kesehatan mendapatkan pelayanan yang berbeda atau kurang optimal dibandingkan pasien umum misalnya atau asuransi swasta, ini memang harus diakui masih menjadi isu yang sering dirasakan oleh sebagian dari kita, masyarakat kita. Walaupun saya yakin, sekali lagi Sobat Petra, kita yakin ada juga sudah ada yang merasa terbantu, sudah benar-benar baik gitu. Apalagi sistemnya sudah sistem digital gitu. Artinya antriannya tidak terlalu panjang. Harusnya begitu. Minimal lebih tertib gitu. Nah, perbedaan ini ada beberapa catatan sih. Dari sini saya bacakan beberapa. Sobat Petra, misalnya sistem antrian atau volume pasien yang sangat tinggi, ini jadi penyebab waktu tunggunya menjadi lama karena rasio antara jumlah dokter dan tenaga medis dan pasien tidak seimbang, sehingga waktu tunggu dan pendaftaran poli, terutama di poli spesialis, hingga tindakan medis menjadi lebih lama bagi peserta BPJS. Kemudian juga yang masih kita jalani saat ini untuk peserta BPJS adalah memang masih ada
mekanisme rujukan berjenjang yang birokrasi gitu. Kita sudah tahu semuanya dan mungkin kita sudah menjalankan gitu. Jadi ada alur administratif yang panjang, ini kadang membuat pasien merasa prosesnya berbelit-belit gitu. Dibandingkan pasien umum yang memang bisa langsung mendatangi dokter spesialis di rumah sakit swasta gitu. Kemudian di dalam BPJS ini Sobat Peter ada catatan juga ada batasan tarif INA atau INA CBGS atau klaim pembayaran. Rumah sakit dibayar oleh BPJS berdasarkan paket tarif Indonesia Case Based Group atau CBG, yaitu sistem tarif berdasarkan diagnosis penyakit, bukan berdasarkan rincian tindakan atau obat. Free for service, gitu. Seperti pada pasien umum atau asuransi swasta komersial. Dan dalam beberapa kasus, sebabnya rumah sakit harus mengatur efisiensi penggunaan obat atau alat kesehatan tertentu agar sesuai dengan plafon paket klaim tersebut. Yang tentu saja ini kadang dipersepsikan pasien sebagai pembatasan kualitas layanan dan obat gitu. Dan ada juga ketersediaan tempat tidur, kadang-kadang Sobat Petra kuotanya kelas BPJS itu seringkali penuh ya. Kemudian juga ada masih ditemukan harus masuk daftar tunggu. Mungkin itu yang kemarin menjadi peristiwa itu gitu Sobat Petra. Dan memang ada mindset dan stigma di lapangan Sobat Petra bahwa masih ada sebagian kecil tenaga medis atau tenaga administrasi di fasilitas kesehatan yang secara sadar maupun tidak memperlakukan pasien berdasarkan kategori pembayaran. Dan stigma bahwa pasien BPJS adalah pasien subsidi itu jadi penilaian yang sedikit negatif gitu. Hal ini terjadi meskipun secara etika, kedokteran, dan aturan hukum, diskriminasi pelayanan kesehatan adalah hal yang dilarang gitu Sobat Petra. Itu sekilas kalau kita mengangkat sebuah fenomena kemarin yang terjadi seorang pasien yang komplain ya karena mendapatkan katanya penanganan yang lama sampai 8 jam dan semakin seru ketika ada beberapa nakes berkomentar yang tidak produktif sehingga menimbulkan sebuah polemik, kecaman dari netizen gitu. Di berita terakhir sedang diproses, mudah-mudahan semuanya baik-baik karena memang masing-masing mempunyai, saya yakin kita semuanya yakin masing-masing mempunyai tujuan yang baik juga gitu. Hanya kadang-kadang caranya. Mbak Reni minta lagunya Dian Pramana Putra, ini kayaknya pas dengan temanya. Agar kau tahu, jadi BPJS ini ada beberapa hal yang memang sebenarnya agar kita lebih tahu.

Sahabat Petra, agar kau tahu Dian Pramana Putra. Dan mengenai tema yang kita sharekan ini Sahabat Petra, karena sudah viralnya adanya sebuah peristiwa di mana seorang pasien sedang curhat gitu, dan akhirnya mendapat respon dari beberapa tenaga nakes, kemudian juga yang menjadi lebih gawat, lebih seru atau lebih dalam lagi karena pasiennya akhirnya tidak tertolong gitu. Dan ini sebenarnya kejadian ini bukannya sekali, beberapa kali di mana pasien merasakan terabaikan, terutama untuk kita semuanya yang ikut anggota pengguna BPJS. Tidak semuanya, masih banyak yang bisa terbantu, banyak yang merasa beruntung karena ikut BPJS, Sahabat Petra. Kita harus melihat satu sisi yang lain, pemerintah juga ternyata juga sudah upaya perbaikan pemerintah. Nah, sebagai catatan dalam kasus yang menimpa almarhum Yuri Saul ini ya, yang hubungannya langsung tidak langsung juga hubungannya dengan pelayanan BPJS gitu. Tapi juga ada hal lain yang membuat makin tidak enak kita ikuti, yaitu karena komentar-komentar dari beberapa tenaga nakes yang membuat semakin gaduh gitu ya. Ada dua hal itu, jadi yang perlu kita perhatikan dalam hal ini sebagai masukan adalah pelayanan yang tentunya diharapkan terus semakin membaik dari pemerintah gitu. Kemudian juga kita sendiri semuanya diingatkan sekali lagi untuk tidak gampang berkomentar di media sosial. Pasti imbasnya kalau tidak terkontrol, ya seperti peristiwa yang terjadi di peristiwa almarhum Yuri Saul ini ya. Jadi lebih gaduh dan tidak ada manfaatnya juga. Jadi sekali lagi kita diingatkan untuk tetap mengendalikan diri. Jadi kalau sekarang, kalau dulu ya, kalau dulu hanya mulut yang berbahaya gitu. Jadi ada istilah mulutmu harimaumu gitu. Tapi kalau sekarang era digital, bukan mulut tapi jari-jarimu gitu. Kita pertahankan, kita kendalikan gitu. Sebelum share kemudian lanjut gitu. Karena efeknya akan sama, dan ini sudah terjadi beberapa kali gitu. Itu Sahabat Petra, jadi ada dua hal yang terjadi sehingga peristiwa ini mendapatkan perhatian dari masyarakat banyak, terutama para netizen gitu. Nah, saya baca juga ternyata ada upaya juga terus perbaikan dari pemerintah, Sahabat Petra. Jadi pemerintah dan BPJS Kesehatan terus berupaya memangkas kesenjangan apabila itu terjadi, dan dengan melalui berbagai inovasi. Salah satunya atau diantaranya adalah digitalisasi layanan, ya, digitalisasi layanan, penerapan antrian online melalui aplikasi mobile JKN untuk memotong waktu tunggu di rumah sakit, dan ini sudah dirasakan oleh semuanya. Kemudian transformasi mutu layanan, kampanye janji layanan BPJS Kesehatan, misalnya cukup menunjukkan KTP tanpa fotokopi, tidak ada pembatasan hari rawat inap bagi yang sesuai indikasi medis, dan tidak ada iuran biaya tambahan. Dan yang ketiga yang terus diproses adalah penghapusan kelas 1, 2, 3. Ya, sedang dalam proses transisi menuju kelas rawat inap standar KRIS ya. Kelas rawat inap standar atau KRIS, agar standarisasi fasilitas fisik rawat inap menjadi setara bagi seluruh peserta. Jadi tetap ada perbaikan. Mudah-mudahan terus Sahabat Petra dengan tujuan baik, apalagi kalau besok perbaikannya sudah yang ikut BPJS sistemnya lebih ringkas gitu. Tidak perlu rujukan, bisa langsung ke rumah sakit. Wah, itu lebih keren lagi Sahabat Petra. Mudah-mudahan gitu ya. Sekarang jam 1 lebih 34 menit waktu Indonesia, Sahabat Petra. Kita dengarkan sebuah lagu dari Kus Plus. Di acara Gita Prima kita mendengarkan satu lagu saja gitu dari Kus Plus untuk mengenang sebuah grup legendaris.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
3: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Sahabat Betra, di peristiwa yang sekarang jadi perhatian banyak orang, almarhum Yurizal Tri Kairawan gitu, yang mengeluh ya, dan akhirnya menjadi perhatian banyak orang setelah dikomentari oleh beberapa orang yang mempunyai komitmen di pelayanan kesehatan, sahabat Petra. Ada hal yang perlu diingat kita semuanya, sahabat Petra, di luar kasus utamanya, yaitu tentang pelayanan BPJS dalam hal ini yang tentu saja terus diperbaiki oleh pemerintah gitu. Tapi satu hal yang penting di luar kasus yang utama adalah begitu dahsyatnya efek di media sosial ya. Sekali lagi, begitu dahsyatnya imbas penulisan kita di media sosial. Ya. Contohnya ini gitu yang terjadi saat ini begitu. Ya. Almarhum Yurizal Tri Kairawan ini sebenarnya, sahabat Petra, hanya menulis dua kalimat di tweets gitu. Yang apa namanya? Yang mengatakan pada tanggal 22 Juli 2026 dia menuliskan hanya dua kalimat, sahabat Petra, sudah 8 jam nunggu belum ada ruangan rawat inap gitu. Udah itu aja gitu. Tapi akibatnya benar-benar mendapat respon yang baik, yang simpatik maupun yang tidak simpatik gitu. Dan akhirnya sampai sekarang membuka mata semua orang, baik yang dari DPR maupun dari Menteri Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Sekarang sudah dihandle, sahabat Petra, hal-hal tersebut dari akibat curhatan tersebut, baik yang berhubungan dengan pelayanan. Saya yakin BPJS akan terus mengevaluasi dan terus akan memperbaiki diri. Tapi di sisi lain juga perlu adanya evaluasi juga dari para instansi, dalam hal ini orang-orang yang bekerja di dunia pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan, untuk menebalkan simpatinya kepada orang-orang yang sedang berobat gitu. Nah, setelah terjadi kejadian, akhirnya minta maaf secara terbuka satu persatu. Itu, sahabat Petra, jadi untuk saat ini memang terus kita selalu banyak godaan untuk berkomentar, untuk menulis dalam sebuah media sosial gitu. Tapi perlu diingatkan, mumpung ya ada yang mengingatkan. Dan mengingatnya bukan hanya dengan seperti ini di Petra gitu. Diingatkan kembali untuk hati-hati sebelum di-share, menulis sesuatu, dibaca sekali lagi gitu. Tapi yang mengingatkan adalah kejadian ini ya, yang menimpa seseorang yang akhirnya imbasnya kemana-mana dan akhirnya korban semuanya gitu. Korban harus minta maaf, korban juga memang akhirnya juga tidak tertolong dan sebagainya. Mudah-mudahan ada pembelajaran yang menarik dari peristiwa ini, sahabat Petra, buat semuanya. Saya pamit, ketemu lagi besok. Kita dengarkan ada dua lagu yang masih di request dari Arwana Kunanti, kemudian dari Sense. Sehat semuanya, sahabat Petra, dan memastikan sekarang ini, hatinya saat ini harus lebih baik dibanding kemarin. Sampai jumpa.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Jam

0: 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus condong catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Hematnya juara. Mana kampus?
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa lo. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Sutra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum.

0: hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
5: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.7 Petra FM.
6: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Hi, Karmulagi.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru. Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
4: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
4: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi. Lulusannya bisa jadi apa aja? Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
4: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
4: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke PMB at staff.ukdw.ac.id.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @radiopetrajogja. Marketing 0856-0202-4567 0274-885-481.
5: Love and Inspiration,
6: Petra 105.7 FM.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita, dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia. Orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.
3: The voice of love.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
5: Pa, temenin.

0: 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @radiopetrajogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
3: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
5: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
6: Dulur Tirta, mohon perhatiannya, kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami, @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
7: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.

0: from Jalandhama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Sinar Wastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok.

0: Sleman, Yogyakarta.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial.
4: Flash sale.
5: Tebus murah.
6: Hadiah menarik.
7: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian.
9: Lebih hemat.
10: Lebih seru.
11: Lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
12: Mana kampus?
13: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
14: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis. Dan kita harus tetap optimis. Berikut ini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
2: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat.
3: Selalu hebat.
1: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu nggak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, nggak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha tampak

0: Sutra FM.
1: Two in One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa lo. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru. Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
4: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
4: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi. Lulusannya bisa jadi apa aja? Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
4: Wah, itu namanya future-proof career.
3: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Narwa Studies Koninga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial.
7: Flash sale.
6: Tebus murah.
8: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian.
6: Lebih hemat.
10: Lebih seru.
6: Lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
11: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
12: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Sun Sun Zi, Bakti Sang Cucu. Dikisahkan, tidak jauh dari sebuah hutan, seorang nenek tinggal di sebuah rumah bersama dengan anak menantu dan cucu laki-lakinya. Sang nenek, di usianya yang telah senja, ditambah keadaan fisiknya yang lemah. Sejak suaminya meninggal dunia saat anaknya masih kecil, dia seorang diri harus merawat anak dan bekerja keras menghidupi keluarganya. Keadaan si nenek yang sakit-sakitan membuat gundah hati anak menantunya. Mereka merasa terbebani dan kerepotan harus merawatnya entah sampai kapan. Anak dan menantunya pun merencanakan bagaimana caranya menyingkirkan dan melepaskan diri dari beban tanggung jawab tersebut. Suatu hari, anak dan menantu mengajak si nenek berjalan-jalan dengan alasan menghirup udara segar ke tengah hutan dengan membawa sebuah kurungan. Merasakan adanya kejanggalan, diliputi perasaan penasaran, si cucu diam-diam mengikutinya dari belakang. Sesampainya di tengah hutan, si nenek dimasukkan ke dalam kurungan dan ditinggalkan begitu saja di sana. Sepeninggal ayah ibunya, dengan sedih, si cucu segera membebaskan neneknya, dan setelah menyembunyikan neneknya di satu tempat, dia pun pulang dengan membawa kurungan tersebut. Setelah kembali ke rumah dan bertemu kedua orang tuanya, dia berkata, "Ayah, Ibu, saya menemukan kurungan ini di tengah hutan." Kedua orang tuanya menarik napas lega dan mungkin menerka si nenek telah dimangsa oleh binatang buas, sehingga tujuannya menyingkirkan nenek telah berhasil. Kemudian ayahnya bertanya, "Lalu untuk apa kurungan seperti ini kamu bawa pulang, anakku?" "Oh, akan aku simpan, ayah. Suatu hari nanti, apabila ayah atau ibu telah setua nenek dan sakit-sakitan pula, kurungan itu akan kupakai untuk ayah dan ibu, sama seperti sekarang ayah memperlakukan nenek." Ayah dan ibunya sangat terkejut mendengar jawaban anaknya. Mereka merasa malu dan sadar bahwa apa yang telah diperbuat adalah salah, dan justru anaknya lah yang mengajarkan kepada mereka untuk belajar menghargai kasih orang tua dan arti tanggung jawab sebagai seorang anak. Rensan seijung cer. Hidup adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap Tuhan, orang tua, keluarga. Tanggung jawab terhadap orang lain, negara, diri sendiri, dan alam sekitarnya. Jika kita hidup hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri dengan mengabaikan tanggung jawab, apalagi membuat orang lain menderita, bisa dipastikan kehidupan kita akan mengalami ketidakharmonian. Pasti akan berakhir dengan penderitaan. Sejelek apapun rupa maupun sifat orang tua kita, mereka tetap layak dihormati. Seburuk apapun kondisi mereka, pantas pula kita layani dengan tulus. Kalau kita tidak bisa siausun, berbakti, mengasihi dan melayani orang tua kita sendiri dengan baik, jangan berharap anak-anak kita kelak mau melakukan hal yang serupa kepada kita. Demikian dari saya, Andre Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya.
3: Salam sukses. Luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
6: Dulur Tirta, mohon perhatiannya, kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami, @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
7: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.4.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru. Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi. Lulusannya bisa jadi apa aja? Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career.
0: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
8: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
9: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
10: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
11: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
12: Love and inspiration.
13: Petra 105.7.

0: Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Cages Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
4: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
3: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
3: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
4: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7 FM.

Narwa Studi diskoninya 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata pengalaman. Saudara, setiap kita pasti memiliki pengalaman tersendiri di dalam perjalanan hidup selama di dunia ini. Pengalaman, baik yang manis ataupun pahit, tentu layak untuk dikenang. Ya, tapi uniknya nih ya, dua warga Weifang di China justru membuka sebuah museum. Museum yang khusus menyimpan dan menampilkan barang-barang yang disumbangkan oleh mereka yang mengingatkan kepada mantan atau orang-orang yang mereka cintai. Barang-barang yang disumbangkan itu antara lain cangkir, gaun pengantin, hingga setangkai bunga mawar kering. Pada setiap benda yang ada diberi tanda berupa kartu yang berisi nama penyumbang secara rinci dan juga lengkap dengan kisah di balik barang tersebut. Salah satu benda yang menarik adalah sebuah seragam sekolah, yakni seragam sekolah menengah yang disumbangkan oleh seorang anak laki-laki, di mana ketika sekolah dahulu secara diam-diam ia menyukai seorang gadis. Salah seorang pendirinya berharap bahwa keberadaan museum itu dapat membantu orang-orang untuk menghargai kenangan dan mengingatkan mereka tentang begitu berharganya kebersamaan serta dapat melepaskan masa lalu. Saudara, pengalaman adalah yang pernah dialami, dijalani, dirasai, ditanggung, dan sebagainya. Pengalaman menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan seseorang. Suka atau tidak, pengalaman baik yang menyenangkan atau yang menyedihkan akan mereka rasakan selama perjalanan hidup ini. Tak ada seorang pun yang dapat memilih untuk hanya merasakan pengalaman yang manis dan menyenangkan saja. Karena kenyataan, hidup tidak selamanya berisikan sesuatu yang indah, yang manis dan menyenangkan saja. Akan tetapi juga pasti berisi tentang hal-hal yang menyedihkan, yang terasa pahit dan seringkali menyebalkan. Namun, apapun yang kita rasakan, kita dapat belajar banyak dari pengalaman demi pengalaman tersebut. Sehingga kita pun menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam segala hal, yang dapat menerima semua yang dialami dan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Apapun bentuknya, kita tidak boleh terpana dan tenggelam dalam suatu pengalaman, sehingga kita tidak lagi mampu menjalani kehidupan selanjutnya. Sebaliknya, kita perlu tetap meneruskan perjalanan kehidupan ini dengan berbagai tantangan yang ada. Jadi, mari, jadikan segenap pengalaman itu sebagai pelajaran berharga bagi kita di masa mendatang. Jangan pernah ragu untuk melangkah hanya karena pengalaman buruk yang kita alami. Sebab, apapun yang kita alami, di sana Tuhan ada dan memberikan kita kemampuan untuk mengatasinya dengan benar. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI kemudian spasi. Tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Hai, Karmu Lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?

lainnya ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakailan Pom Bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat gulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jasino.

Sahabat Petra, sekarang kami ajak Anda untuk mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga, dipersembahkan oleh Radio Petra FM Jogja bersama Bina Keluarga Kristen Malang. Selamat mengikuti, semoga Anda mendapatkan manfaat.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu dengan judul Peran Iman dalam Pengambilan Keputusan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, karena ini merupakan kelanjutan dari perbincangan yang terdahulu, Pak Paul, ya, supaya para pendengar kita mungkin yang lalu tidak sempat mendengarkan dan kali ini bisa mengikuti perbincangan ini secara utuh, mungkin Pak Paul bisa menguraikan secara singkat, ringkas, apa yang kita sudah perbincangkan pada bagian yang pertama dahulu.
1: Kita membicarakan tentang pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa pedoman yang kita angkat untuk kita jadikan panduan. Yang pertama adalah kita harus bertanya ya terlebih dahulu apakah memang kita harus mengambil keputusan tersebut. Sebab ada kalanya enggak, kita enggak harus mengambil keputusan itu. Yang berikut adalah kita mesti berdoa meminta pimpinan Tuhan. Sejak saat kita berdoa, kita mesti meyakini Tuhan akan menunjukkan kehendaknya lewat firman-Nya, lewat situasi yang kita alami, atau lewat orang-orang yang kita temui. Yang ketiga adalah kita harus mengumpulkan informasi selengkapnya. Memang gak bisa pasti sempurna, tapi cobalah cari informasi, jangan tergesa-gesa, ketahuilah lebih dalam lagi tentang hal yang kita harus putuskan. Yang keempat adalah jangan ragu juga meminta pendapat orang lain, meminta masukan. Namun, jangan sampai sedikit-sedikit minta pendapat orang. Ya, kalau kita sudah paham, kita tahu, ya kita ambil keputusan itu sendiri. Namun, kalau kita berkeluarga, sudah tentu kita harus ya konsultasikan itu dengan suami atau istri kita. Pedoman kelima adalah, kita mesti mempertimbangkan dua kemungkinan, yang terbaik dan yang terburuk. Kadang, karena udah terlalu ingin, dan begitu bernafsu, ya udahlah kita mengabaikan kemungkinan terburuk. Jangan, kita harus lihat dua-duanya. Dan terakhir adalah, jangan ragu mengevaluasi ulang keputusan yang telah kita ambil. Karena apa? Kadang ada informasi baru yang kita ketahui. Memang ada hal-hal yang gak bisa kita ubah lagi. Kita udah menikah, ya kita gak bisa berkata, sorry, saya ulang lagi dah, gak jadi pilih kamu. Ya gak bisa begitu. Tapi ada hal-hal lain yang memang kita masih bisa revisi. Jadi jangan ragu untuk berkata, ya kok keputusan saya keliru, ya udahlah sekarang saya mau ubah atau lakukan hal yang berbeda.
0: Ya memang sekalipun kita itu sudah berusaha maksimal untuk mengambil keputusan yang benar, Pak Paul, ya, tetapi kita sebagai orang beriman ini tetap tahu bahwa sebenarnya penentu terakhir itu adalah dari pihak Tuhan sendiri. Jadi kita perlu mendekatkan diri, perlu meminta bimbingan, petunjuk dari Tuhan, Pak Paul, ya. Nah, di sini peranan iman itu kan penting sekali, Pak Paul, ya. Ini kan berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan, ada harus kita harus beriman gitu, Pak Paul. Tetapi ini bagaimana aplikasinya, Pak Paul?
1: Ini pertanyaan yang baik ya, Pak Gunawan, sebab kita tahu kan manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Jadi mungkin ada di antara kita yang berkata, kalau begitu kenapa pusing-pusing merencanakan? Tuhan akhirnya yang menentukan kok. Jadi ya, kita mau cobalah bahas ya. Mungkin saya gak bisa memberikan jawaban yang pasti atau apa, tapi saya mau mengajak kita semua memikirkan hal-hal ini dengan lebih saksama, yaitu peranan iman dan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Jadi yang pertama yang mesti kita ketahui adalah Tuhan Yesus sendiri mendorong kita untuk meminta. Sebagaimana dicatat di Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Singkat kata, berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan adalah hak istimewa yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita anak-anak-Nya untuk dimanfaatkan. Jika demikian, maka meminta Tuhan memandu kita dalam mengambil keputusan adalah suatu tindakan yang selayaknya dilakukan. Tuhan gak akan memberikan kepada kita perintah itu kalau dia gak serius ya. Dia pasti serius. Waktu dia berkata, mintalah, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Ya, benar-benar ya memang ingin mengatakan hal itu kepada kita. Nah, jadi waktu kita mau mengambil keputusan, jangan ragu untuk datang dan meminta Tuhan menuntun. Ini adalah juga perintah Tuhan.
0: Ya, ini kan sesuatu yang positif dan aktif gitu, Pak Paul, yang Tuhan meminta supaya kita itu melakukan sesuatu sebelum kita mengambil keputusan. Seperti ketuklah, mintalah, carilah. Itu kan kata-kata kerja yang aktif yang Tuhan minta dari kita. Karena banyak orang yang mengatakan kalau doa ya sudah doa secara pasif gitu aja gitu, Pak Paul, tanpa ada usaha apa-apa yang lain.
1: Betul, jadi dari sini kita memang bisa melihat Tuhan meminta kita untuk berperan aktif, sebab rupanya itu dalam penggenapan atau dalam pemberian jawaban nantinya, itu tuh ada bagian kita pula, Pak Gunawan. Jadi Tuhan nanti akan meminta kita berperan di dalam pengambilan keputusan ini, dan nanti keputusan akhir juga itu akan melibatkan kita. Jadi meskipun Tuhan yang menentukan, tapi dalam prosesnya Dia melibatkan kita.
0: Ya, jadi Tuhan menghendaki kita itu tidak pasif dan pasrah gitu aja tanpa berupaya sesuatu gitu, Pak Paul, ya?
1: Betul.
0: Ya, hal yang lain yang perlu kita pahami apa, Pak Paul?
1: Hal kedua yang perlu kita pahami adalah pada umumnya Tuhan memandu kita sampai kepada kehendak-Nya, bukan memberikan jawaban secara langsung. Jadi dalam pengambilan keputusan, pada hakikinya Tuhan tidak memberitahukan keputusan apa yang mesti diambil. Enggak loh. Ada kalanya Tuhan melakukan itu, tapi enggak sering, jarang-jarang. Biasanya Tuhan menuntun lewat proses waktu dan pengambilan keputusan hingga kita sampai pada suatu keputusan. Jadi sekali lagi, yang penting adalah kita mengerti cara Tuhan menjawab doa kita waktu kita memintanya, memandu kita dalam pengambilan keputusan. Ya, Dia akan mendampingi bersama dengan kita, menuntun kita. Tapi Dia jarang langsung memberikan jawaban itu kepada kita. Nah, jadi terpenting adalah kita menyatakan ketaatan kita kepada kehendak-Nya yang final, dan membuka mata dan memasang telinga untuk melihat apapun yang Tuhan hadirkan untuk menyatakan kehendak-Nya sedikit demi sedikit. Nah, sudah tentu apapun itu yang mesti diputuskan tidak boleh melanggar perintah-Nya yang tersurat di kitab suci.
0: Ya, artinya tidak ada pengambilan keputusan itu yang bisa dilakukan secara instan gitu, Pak Paul, ya?
1: Ya.
0: Jadi harus lewat proses yang tahap demi tahap yang harus dilalui memang itu gitu.
1: Iya. Sebagai contoh nih, Pak Gunawan, ya, orang yang masih muda yang lagi berpacaran kan sering berdoa, "Tuhan, apakah ini jodohku?" Nah, yang diharapkan adalah sebuah jawaban langsung. Ini jodohmu atau ini bukan jodohmu. Enggak, Tuhan enggak bekerja dengan cara seperti itu. Jadi Tuhan meminta kita untuk menjalani proses mengenal Dia terlebih dahulu, sama seperti orang lain. Namun dalam proses mengenal Dia, Tuhan akan memandu, Dia akan membukakan mata kita, melihat hal-hal yang perlu kita lihat dalam relasi ini. Nanti makin banyak bukti-bukti, baik itu cocok ataupun gak cocok, nah makin kita tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Nah, waktu kita mengambilnya berdasarkan apa yang telah terjadi dan berdasarkan apa yang Tuhan bukakan kepada kita, yakinlah bahwa memang itu adalah juga kehendak Tuhan.
0: Ya, walaupun itu kadang-kadang sesuatu yang sulit untuk kita terima pada saat memberikan jawaban itu, Pak Paul, ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, selain kita itu harus taat pada pimpinan atau panduan yang Tuhan berikan kepada kita, karena jawaban itu tidak diberikan secara langsung, Pak Paul, apakah ada hal lain yang perlu kita perhatikan?
1: Ada, Pak Gunawan. Hal yang ketiga yang penting kita lakukan adalah setelah menjalani proses pengambilan keputusan dan meminta tuntunan Tuhan, ambillah keputusan yang terbaik dan dengan iman, terimalah itu sebagai kehendak Tuhan. Jadi saya ulang lagi, setelah kita menjalani proses pengambilan keputusan, kumpulkan data, minta pendapat, dan sebagainya, dan meminta tuntunan Tuhan, ya sudah, ambil keputusan yang terbaik, dan dengan iman, terima itu sebagai kehendak Tuhan. Firman Tuhan di Yakobus pasal 1, ayat 6 hingga 8 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, dengan kata lain, apabila kita terus mempertanyakan apakah keputusan ini berada dalam kehendak Tuhan, itu berarti sama dengan kita berkata bahwa Tuhan belum memimpin kita kepada kehendaknya. Kalaupunlah kita kelirulah menafsir kehendak Tuhan, kita tidak perlu mengkhawatirkan hal itu sebab ia pasti sanggup meluruskan langkah hidup kita. Jadi ya, maju. Kalau kita sudah pertimbangkan ini yang terbaik dan kita sudah meminta pimpinan Tuhan, ambil keputusan yang terbaik.
0: Ya, sulitnya itu Pak Paul ya, karena di dalam pengambilan keputusan itu mau tidak mau kita itu sangat dipengaruhi oleh emosi kita, oleh perasaan kita pada saat keputusan itu kita ambil gitu Pak Paul. Sehingga kadang-kadang kita menunda lagi, jangan diputuskan sekarang dan seterusnya. Sehingga orang lain melihatnya itu seperti kebimbangan yang tidak ada selesainya di dalam kehidupan kita ini gitu Pak Paul.
1: Betul, memang ada orang-orang tertentu yang emosinya kuat sehingga akhirnya mudah sekali diayun-ayunkan oleh emosi itu Pak Gunawan. Nah, untuk orang yang seperti ini ya saya sarankan selalu tuliskan pertimbangan itu supaya dia bisa membacanya. Karena apa yang dituliskan itu seolah-olah menjadi sebuah fakta, bukan hanya dalam pemikirannya. Nah, setelah dia tuliskan kenapa dia harus ambil keputusan ini, waktu dia bimbang, baca lagi. Sehingga dia diingatkan kembali. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu, hatinya lebih teguhlah untuk tetap ya berjalan.
0: Iya, tapi sebenarnya Tuhan itu kan tidak apa menghukum atau mencela orang yang punya kebimbangan seperti itu, keraguan-raguan itu. Seperti misalnya Thomas itu meragukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan keputusan ini, tetapi kenyataan yang dihadapi. Tetapi di dalam keputusan kan juga begitu, Pak. Tuhan kan cukup panjang sabar menantikan kita untuk sampai pada proses yang benar gitu.
1: Betul. Nah, tentang Tuhan sabar menunggu itu saya kira pasti ya Tuhan akan sabar menunggu. Namun firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 6 hingga 8 memang juga mau membicarakan faktanya Pak Gunawan. Yaitu kalau kita terus ya enggak bisa berkata ini adalah kehendak Tuhan, bingung terus walaupun sudah meminta dan Tuhan sudah menunjukkan kehendaknya dengan lebih jelas setiap hari, kita masih bingung-bingung, ya kata Yakobus kita akan sama seperti orang yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, seperti gelombang. Dan, nah ini peringatan yang juga agak tegas ya, orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya, ya dia gak akan ketemu jawabannya. Ya Tuhan gak marah, ya udah. Tapi ya ini merugikan kita sendiri lah gitu.
0: Iya. Seringkali itu pengalaman yang lampau itu mempengaruhi gitu loh Pak Paul. Misalnya kita dulunya itu pernah bulat hati seolah-olah berkata, ini kehendak Tuhan, ini kehendak Tuhan. Ternyata bukan. Nah, sehingga pada waktu mengambil keputusan yang lain, di kemudian hari, dia mulai gamang, mulai ragu-ragu. Jangan-jangan peristiwa yang lalu terulang lagi. Saya bilang, ini kehendak Tuhan, ternyata bukan gitu Pak Paul.
1: Ya. Begini Pak Gunawan, kalau memang ya kita ini dalam pengambilan keputusan sudah berdoa, benar-benar meminta Tuhan menuntun kita, dan dalam prosesnya kita telah melakukan semua yang harus kita lakukan ya, kumpulkan data, konsultasi, dan sebagainya. Tapi toh tetap setelah kita ambil keputusan itu ternyata keliru, kita pun juga harus berkata, ya ini berarti ini dalam kehendak Tuhan kita keliru itu. Sebab ya kita manusia ya hanya bisa lihatnya sejauh ini, berpikirnya hanya bisa sedalam ini. Kalau kita sudah melakukan semua yang harus kita lakukan tapi tetap hasilnya kok enggak tepat sasaran, kita tetap harus berkata, ya ini berarti kekeliruan yang ada dalam kehendak Tuhan pula. Ada yang Tuhan ingin nanti lakukan. Dan karena dia adalah Tuhan yang tak terbatas, maka kalaupun keliru, dia akan sanggup nantinya membelokkan kita kembali, mengembalikan kita kepada hal yang memang lebih baik lagi.
0: Ya, itu memang perlu melihat bahwa apa kekeliruan itu juga dalam kehendak Tuhan. Ini seolah-olah kita tuh berkata Tuhan itu juga apa membiarkan kekeliruan itu terjadi di dalam hidup kita ini gitu Pak Paul.
1: Untuk memang kadang-kadang ya tujuan tertentu Pak Gunawan yang memang buat Tuhan ini penting.
0: Ya jadi yang salah memang bukan Tuhannya, tetapi kita sebagai manusia mengambil keputusan ini yang seringkali keliru di dalam menyikapi itu peristiwa itu gitu Pak Paul.
1: Ya betul sekali Pak Gunawan.
0: Ya hal yang lain yang perlu diperhatikan apa Pak Paul?
1: Hal keempat yang patut kita perhatikan adalah dalam kasus tertentu Tuhan akan mengambilkan keputusan buat kita. Ini juga terjadi ya. Sebagai contoh, seringkali Tuhan memanggil kita menjadi hambanya di luar proses pengambilan keputusan. Kita sama sekali tidak memikirkannya, apalagi merencanakan untuk menjadi pelayan Tuhan. Enggak ada tuh pikiran itu. Namun secara tiba-tiba, panggilan itu datang dan kita harus memberi tanggapan kepadanya. Atau, ada kalanya Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada di benak kita sama sekali. Enggak ada. Nah, dalam kasus khusus seperti itu, sudah tentu tindakan yang tepat adalah menaati suara Tuhan. Walaupun tidak nyaman dan tidak sesuai dengan kehendak pribadi.
0: Ya, itu yang dilakukan Abraham dalam mempersembahkan Ishak anaknya itu karena Tuhan yang minta. Atau ya. Saulus yang ketemu Tuhan di perjalanan di Tarsus, dipanggil jadi hambanya, ya dia melakukan itu Pak Paul.
1: Ya, dan mereka sama sekali memang enggak pernah merencanakan itu. Jadi ada kalanya Tuhan membuatkan keputusan buat kita. Dan yang diharapkan pada saat itu adalah kita menaatinya.
0: Ya, tetapi ada juga yang enggak taat seperti Yunus itu. Sekalipun Tuhan itu sudah mengendaki dia melakukan sesuatu di Nineveh, ya dia tetap berkata bukan, dia tidak mau ke sana gitu Pak. Itu menimbulkan kesengsaraan akhirnya toh.
1: Iya. Jadi kita memang harus tetap ingat ya, dia adalah Allah yang berdaulat. Jadi jangan menuntut Tuhan selalu harus seolah-olah berkonsultasi dengan kita, merencanakan bersama-sama dengan kita. Ya enggak. Ada hal-hal yang Tuhan undang kita untuk terlibat di dalam perencanaannya. Ada. Tapi ada hal-hal yang memang dia enggak libatkan kita loh. Dia langsung tetapkan dan dia mengharapkan kita ya menaatinya.
0: Ya itu memang Tuhan punya hak prerogatif yang bisa dilakukan atas kita sebagai ciptaannya. Dia adalah pencipta kita kok.
1: Betul, betul.
0: Jadi kita ya harus tunduk gitu. Tetapi untuk menundukkan diri ini pun kadang-kadang kita sulit sekali gitu.
1: Ya, ya saya ngerti ya Bab. Benar-benar ini nih keluar jalur. Kita enggak merencanakannya. Tapi kok Tuhan tiba-tiba intervensi dan menetapkan sesuatu buat kita. Nah ini memang gak gampang ya. Tapi kita masih percaya bahwa kalau itu terjadi, itu ada benar-benar ya kepentingan yang lebih luas yang Tuhan memang sedang rencanakan.
0: Tapi biasanya memang pada awal-awalnya itu terjadi pemberontakan di dalam diri kita Pak Paul.
1: Ya.
0: Untuk tidak bisa langsung menerima apa yang Tuhan tetapkan itu. Apalagi kalau itu bertentangan dengan apa yang kita ingini.
1: Iya, ya. Memang gak mudah ya menerima keputusan Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Itu susah Pak Gunawan.
0: Ya, jadi selanjutnya apa yang perlu kita lakukan Pak Paul?
1: Hal yang kelima yang mesti kita camkan adalah semurni dan sebaik apapun motivasi di belakang keputusan yang akan dibuat, kita harus terbuka dengan tuntunan Tuhan yang berbeda. Tidak jarang Tuhan membelokkan arah perjalanan kita yang kita tempuh dalam proses pengambilan keputusan. Mungkin kita berpikir bahwa kita telah salah melangkah, namun sebenarnya kesimpulan itu belum tentu benar. Seringkali Tuhan mendorong kita mengambil langkah menuju suatu titik tertentu terlebih dahulu. Baru setelah itu, ia mengubah arah haluan ke sebuah keputusan yang sama sekali tidak terpikir sebelumnya. Nah, jadi sekali lagi, jika kita sudah berdoa dan percaya dengan iman bahwa ia telah menjawab doa dan tengah memandu kita kepada kehendaknya, jangan ragu untuk mengikuti pimpinannya, Pak Gunawan.
0: Ya, ini butuh semacam latihan atau kepekaan kita untuk tahu bahwa ini memang pimpinan Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Tanpa itu akan sulit, Pak Bang.
1: Iya. Jadi kalau kita memang sudah berdoa dan ini adalah yang Tuhan tunjukkan, ya udahlah. Dengan iman kita terima. Memang kadang-kadang tuh saya perhatikan Tuhan bekerja dengan cara seperti itu, Pak Gunawan, yang tadi saya katakan. Kita itu tuh pikirnya kita akan jalannya tuh dari A lewat B kemudian ke C. Apa mau dikata, Tuhan memang pimpin dari A ke B. Dari B dia gak pimpin kita ke C, dia pimpin kita ke D. Nah ini nih yang buat kita kadang-kadang nih bingung mula-mulanya dan akhirnya sulit untuk kita terima. Tapi kalau kita udah di B dan kok Tuhan kok belokkan bukannya ke C tapi ke D. Nah kita juga masih siap tuh dengan tuntunan Tuhan yang membelokkan arah hidup kita.
0: Iya, memang hal itu pernah terjadi misalnya dalam perjalanan pekabaran Injil Rasul Paulus yang dicegah oleh Tuhan ya. Untuk memasuki ke suatu wilayah dan dialihkan ya. Ke wilayah yang lain gitu Pak Paul.
1: Betul sekali.
0: Dan itu bisa terjadi pada saat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Betul.
0: Apa yang kita inginkan, kita tuju, tetapi Tuhan membelokkan itu gitu Pak Paul.
1: Betul. Betul sekali. Jadi kadang-kadang kita berkata kesimpulan kita nih ya, oh dari awalnya kita telah salah nih. Soalnya dari A kita ke B kok jadi ke D. Dari awalnya dari A-nya udah salah. Enggak loh. Seringkali Tuhan tuh memang menuntun kita dari A ke B dulu. Jadi setelah kita berdoa, waktu kita di A, Tuhan pimpin kita ke B. Tapi setelah di B, dia memang enggak mau kita ke C, dia mau kita ke D. Nah, waktu itu terjadi, ya udahlah, kita mesti taati Tuhan.
0: Ya, itu yang harus membuat kita harus taat pada tuntunan Tuhan itu hari demi hari gitu Pak Paul. Enggak bisa dilihat hanya pada saat terakhirnya atau awalnya saja gitu.
1: Dan memang Tuhan itu enggak selalu membukakan pemahaman kita Pak Gunawan untuk mengerti. Karena pada akhirnya tuh ketaatan yang beriman justru berharga di mata Tuhan tuh. Bernilai sekali di mata Tuhan. Kalau kita itu tuh taat karena kita udah mengerti, ya sebetulnya derajat imannya atau kadar imannya berkurang banyak ya. Jadi ada kalanya sekali lagi kita pokoknya ikutilah, taati sajalah perintah Tuhan meskipun kita enggak begitu mengerti kehendaknya.
0: Iya, ada keluarga itu sepasang suami istri yang sudah sekian lama enggak punya anak, lalu mereka sepakat setelah mendoakan di hadapan Tuhan untuk mengadopsi anak gitu Pak Paul ya. Nah, ternyata setelah mereka mengadopsi anak, istrinya hamil gitu. Jadi mereka akhirnya berkata, loh buat apa kita mengadopsi anak itu? Toh Tuhan itu memberi anak sendiri buat pada kita gitu. Dan ini berpengaruh kepada kasih mereka terhadap ke anak itu, baik yang diadopsi maupun anaknya sendiri Pak Paul.
1: Iya, saya ya tahu ya, ini kalau terjadi ya biasanya itu pertanyaan yang muncul ya. Aduh tahu begitu ya gak adopsi gitu. Iya. Tapi kita lupa melihatnya dari sudut Allah. Bahwa memang Tuhan menghendaki kita mengadopsi sebab Tuhan sayang anak itu. Dia mau kita merawatnya. Dan kalau bukan kita, siapa yang merawatnya? Jadi Tuhan seolah-olah menunda kita mempunyai anak supaya kita bisa menaati Tuhan mengadopsi anak tersebut.
0: Ya, jadi rencana Tuhan itu selalu lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan, Pak Paul.
1: Tepat sekali, Pak Gunawan.
0: Ya, mungkin masih ada hal lain, Pak Paul, yang Pak Paul ingin sampaikan.
1: Hal yang terakhir adalah kadangkala Tuhan memimpin kita kepada keputusan yang merugikan kita. Nah ini nih susah untuk kita terima karena kita ini mau hanya melakukan sesuatu yang akan menguntungkan kita. Tapi enggak loh. Kadangkala Tuhan memimpin kita kepada keputusan yang akan merugikan kita. Pada waktu ia melakukan hal itu, yakinlah bahwa kerugian itu berada dalam kehendaknya dan demi kepentingan kita pula. Tidak selalu Tuhan menuntun kita kepada keputusan yang membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Saya berikan contoh tentang Corrie ten Boom. Dia beserta ayah dan kakaknya memutuskan untuk menyembunyikan orang Yahudi dari kejaran tentara Nazi Jerman. Ya, mereka sadar sepenuhnya akan konsekuensi perbuatan mereka. Sungguh pun demikian, mereka berharap bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Suatu mereka itu menyembunyikan orang-orang Yahudi di rumah mereka. Nah, mereka kan orang Belanda, mereka bukan orang Yahudi ya. Ternyata tidak loh. Tuhan tidak melindungi mereka karena akhirnya mereka ketahuan. Dan keputusan itu berakibat fatal. Mereka ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Ayah dan kakak Corrie meninggal dalam penjara. Ya, jadi itu sebuah kerugian yang besar. Jadi kesimpulannya, Tuhan memimpin Corrie Ten Boom kepada keputusan yang merugikannya. Namun, sebagaimana kita ketahui, pada akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini nih yang kita memang susah lihat, tapi ujungnya adalah kemuliaan nama Tuhan.
0: Iya, ini bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan, ini bisa kecewa kepada Tuhan, Pak Bos.
1: Iya, betul sekali.
0: Paling tidak itu timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam dirinya, apa ini memang betul Tuhan atau dan macam-macam gitu, Pak Bos.
1: Iya. Jadi memang mengikut Tuhan bukan untuk ya kita ini diuntungkan, tapi mengikut Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu.
0: Ya, bahkan di kalangan orang Kristen sendiri itu ada yang mengatakan ya itu sudah pasti keliru kita itu. Padahal kita itu sudah bergumul dengan sungguh-sungguh seperti Corrie Ten Boom, saya yakin sekali mereka sekeluarga sudah memikirkan hal itu, tetapi kan kenyataannya seperti ini.
1: Iya. Betul. Betul.
0: Dan apa? Hal yang memuliakan nama Tuhan itu baru terjadi sekian tahun berikutnya.
1: Iya. Betul. Betul. Ya, kita enggak mungkin bisa mengerti ya rencana Tuhan itu.
0: Iya. Papal ini adalah sesuatu perbincangan yang memang penting dan sangat bermanfaat untuk kita laksanakan di dalam hidup ini. Tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, Pak Paul, mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan.
1: Amsal 16 ayat 3 mengingatkan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tugas kita sebagai anak Tuhan adalah mengerjakan bagian kita dalam proses pengambilan keputusan dan terus berdoa selama proses berlangsung. Setelah itu, serahkanlah hasil akhirnya kepada Tuhan. Biar Tuhan menentukan, dan dengan iman kita percaya bahwa apapun hasilnya, itu berada dalam kehendak Tuhan.
0: Ya, yang sulit itu karena kita menganggap hasilnya itu tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Dan belajar berserah ini memang sesuatu yang harus diawali dengan ketaatan kepada Tuhan itu tadi. Pak Paul, terima kasih sekali untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang peran iman dalam pengambilan keputusan bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Anda baru saja mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga, dipersembahkan oleh Radio Petra FM Jogja bersama Bina Keluarga Kristen Malang. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.
1: Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
3: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
3: Emang bisa?
2: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
3: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
2: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif, wajib. Punya nilai jual? Jelas.
3: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
2: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
2: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
5: Petra FM.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti ke atas kita dahulu. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah? Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul, pasal 11, ayat 17. Jadi, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka, seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah? Renungan hari ini berjudul Alat Pemulihan. Orang-orang golongan bersunat, yaitu orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Kristus, mempermasalahkan tindakan Petrus sekembalinya dari rumah Kornelius, seorang non-Yahudi yang dianggap kafir. Sebab bagi mereka, sunat bukan hanya tradisi, melainkan batas identitas antara yang suci, yaitu umat Allah, dan yang najis, yaitu bangsa lain. Maka tindakan Petrus masuk ke rumah orang kafir dan makan bersama mereka melanggar kesucian hukum dan tradisi nenek moyang. Namun, Allah mengajar hal baru melalui penglihatan Petrus. Awalnya Petrus pun menolak ketika diminta menyembelih dan memakan binatang yang selama ini dianggap haram dan najis. Namun Allah menegaskan, yang dinyatakannya halal tak boleh dinyatakan haram. Artinya, Allah membuka pintu keselamatan bagi semua bangsa tanpa perbedaan etnis, budaya, dan latar belakang. Kadang kita, orang percaya, juga membatasi kasih karunia Allah. Menganggap Allah hanya bekerja dalam lingkaran kita dan anugerahnya hanya layak untuk kita. Kita sulit menerima jika orang lain yang berbeda pun bisa dipakai dan dikasihi Allah. Jangankan terhadap orang yang belum percaya. Ketika saudara seiman kedapatan terpeleset ke dalam dosa saja, kita segera menyingkir, alih-alih menolong mereka menuju pertobatan. Padahal, kasih karunia dan pertobatan tidak dibatasi oleh pandangan manusia tentang siapa yang layak dan tidak layak. Allah memberi kesempatan kepada semua orang, dan kita yang telah lebih dulu menerima panggilannya adalah alat pemulihan demi kasihnya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam, sahabat Petra, shalom, salam pirukun. Kembali kita jumpa dalam acara Doa Malam, Radio Petra 105,7 FM. Dengan saya hambanya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur, Klasis Solo, untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Sahabat Petra, bagaimana kabar hari ini? Bukankah baik-baik saja? Ataupun kalau toh tidak baik-baik saja, bukankah Allah kita, Tuhan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita? Karena Dia adalah Sang Immanuel. Sahabat Petra, memang hidup kita selalu diisi dengan berbagai kesibukan, tanggung jawab kita masing-masing. Baik yang bekerja, yang masih belajar, kuliah, juga dengan aktivitas di rumah, di tengah masyarakat, atau kesibukan apapun. Juga kita hidup dalam berbagai kondisi, keadaan, kesehatan, ya, dan juga kondisi ekonomi mungkin. Kita tidak luput dari berbagai pergumulan hidup, permasalahan hidup. Tapi bukankah Allah selalu menyertai memberkati kita? Terlebih ketika setiap hari kita boleh rajin membaca kitab suci, mendengar firman Tuhan, menggumulinya dan menggunakannya sebagai satu senjata, ya, bekal hidup untuk menghadapi segala sesuatu yang kita temui di dalam kehidupan kita. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana sahabat Petra? Bukankah firman-Nya selalu menyertai kita dan kuasa-Nya selalu mengiring kita, menopang kita, memberikan kemenangan dalam kehidupan kita? Sahabat Petra, mari kita bersyukur bersama, menaikkan doa syukur dan juga membawa pergumulan hidup kita dan menyerahkannya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra, yang telah turun dari surga, turun dalam rupa manusia. Kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan, pemeliharaan dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kami. Tuhan, kami telah menjalani kehidupan kami hari ini. Kami telah melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab kami, baik kami sebagai pekerja, sebagai buruh, sebagai pegawai, sebagai aparat, sebagai wira swastawan dengan berdagang dan punya usaha masing-masing. Demikian pula kami, sahabat Petra, yang masih belajar sebagai pelajar, mahasiswa. Juga sahabat Petra yang sudah purna tugas, para lansia, adiyoswo. Tuhan, kami telah menjalani segala aktivitas hidup, mengisi kehidupan karuniamu hari ini. Kami mengucap syukur ketika malam hari ini kami boleh bersekutu bersama dalam doa melalui ruang acara Doa Malam Radio Petra. Kami menyadari ketika kami masih boleh menikmati hidup kami hari ini, kami boleh berhenti dari kesibukan kami dan akan beristirahat malam. Itu semua adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta kasih-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mengucapkan syukur atas segala berkat-Mu yang boleh kami terima hari ini. Tuhan, namun demikian kami masih selalu mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan hidup kami, baik sahabat Petra yang masih menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di puskesmas, klinik-klinik perawatan, ataupun beristirahat di rumah. Kami menyerahkan pergumulan kami ini di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami orang percaya ini menderita sendiri. Kami percaya Engkau menyertai kami,
Engkau melihat kami Tuhan yang sedang menderita sakit ini, dan pada waktunya Engkau akan menyembuhkan kami. Kami juga berdoa bagi para adiyoswo, lansia yang mulai lemah tubuh. Kami serahkan tubuh kami yang lemah ini Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh menjalani sisa hidup kami ini. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kami hidup, kami boleh menikmatinya. Dan di dalam kelemahan kami, kami boleh bersandar kepadamu, sumber kekuatan hidup kami, baik secara jasmani, jiwa, dan terlebih secara rohani. Tubuh boleh lemah, tetapi roh harus kuat di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anakmu, baik itu yang masih balita, remaja, pemuda, semua Tuhan, kami sandarkan hidup kami di dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Biarlah anak-anak-Mu ini bertumbuh menuju kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Baik kedewasaan secara jasmani, jiwa, dan rohani. Tuhan, dimampukanlah anak-anak kami ini, kaum muda, boleh menuju masa depannya, mengisinya dengan belajar membekali diri dengan baik. Dan biarlah anak-anakmu boleh menghadapi setiap godaan, tantangan yang akan menggodai dalam pencapaian cita-cita. Segala masalah pergumulan boleh diselesaikan dengan baik. Tidak ada kata putus asa, tidak ada kata kalah menghadapi cobaan dan godaan kehidupan ini. Tetapi hanya oleh karena kuat kuasa Tuhan yang boleh kami terima, di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan yang memberi kekuatan, sehingga anak-anakmu boleh mengatasi segala persoalan kehidupan. Tuhan, kami juga menyerahkan keluarga-keluarga yang mempunyai pergumulan hidup, baik kurang harmonisnya hubungan satu anggota dengan anggota yang lain, antara pasangan hidup, antara orang tua dan anak-anak serta sebaliknya, dan seluruh keluarga besar. Biarlah Tuhan yang menjadi raja atas setiap keluarga orang percaya boleh menjadikan kami dimampukan untuk menyelesaikan setiap persoalan berdasarkan kasih seperti yang telah Tuhan Yesus teladankan kepada kami semua. Kami boleh mengampuni sesama kami di dalam keluarga seperti Engkau telah mengampuni kami semua. Tuhan, kami juga berdoa dalam relasi kami dengan sesama kami, tetangga kami, teman-teman pekerjaan, teman-teman studi, maupun dengan sesama yang lain. Tuhan, mampukan kami berhubungan, berinteraksi dalam semangat cinta kasih dan perdamaian. Jika ada perbedaan, biarlah kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Jika ada gesekan, konflik, ketika kami berbeda suku, budaya, bahkan agama yang mungkin menjadikan kami ada kerenggangan, bahkan ada sekat hubungan dengan orang lain, kiranya Tuhan, Engkau perdamaikan kami. Dan biarlah kami, pengikut Sang Raja Damai Yesus Kristus, boleh berinisiasi, boleh yang punya gerakan awal untuk memulai semangat cinta kasih, semangat perdamaian dengan sesama kami. Walaupun kami kadang disakiti, kadang kami didiskriminasi karena perbedaan-perbedaan suku, budaya, dan agama, tapi kami tidak kehilangan semangat mengampuni seperti yang Tuhan telah lakukan di dalam Tuhan Yesus. Kami telah Engkau ampuni, Engkau tebus, kami pun bisa mengampuni sesama kami. Ya Tuhan, segala pergumulan hidup, kebutuhan hidup, terlebih di tengah-tengah situasi ekonomi, situasi sosial politik, di tengah kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia saat ini, kami berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau mampukan kami rakyat kecil warga negara ini boleh terus menjalani kehidupan, melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik, dengan tekun walaupun tidak mudah. Boleh terus bekerja, boleh menerima berkat dari Tuhan yang akan mencukupkan seluruh kebutuhan hidup kami. Kami menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami ini dari pusat sampai ke daerah. Karuniakanlah kesadaran Tuhan bahwa amanat kekuasaan adalah pemberian Tuhan.
sehingga Tuhan boleh menjalankan kehendak-Mu dengan baik, mendatangkan situasi keamanan, ketentraman, adil, makmur, sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan dijauhkan dari perilaku yang menyimpang dari kehendak Tuhan, penyalahgunaan wewenang, jabatan, korupsi, dan berbagai tindak menyeleweng yang lain. Ampuni Tuhan ketika di tengah kehidupan bangsa kami, banyak oknum pejabat, aparat, wakil rakyat yang menyalahgunakan jabatan wewenangnya untuk memperkaya diri, untuk memburu nafsu duniawi. Ampuni Tuhan, dan kami menyerahkan bangsa kami, negara kami yang saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ini, mohon pertolongan Tuhan. Demikian pula kehidupan dunia yang tidak damai, kiranya Tuhan, perang di berbagai belahan bumi ini boleh sirep, boleh akhirnya berhenti, dan para pemimpin negara-negara yang berkonflik boleh menyadari akan pentingnya perdamaian dunia, perdamaian kehidupan antar bangsa, antar negara. Dan secara khusus kami berdoa juga buat saudara-saudara kami di Papua yang kadang masih juga terlibat dalam konflik di tengah kehidupan bangsa dan negara kami ini. Kadang sampai jatuh korban jiwa. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami di Papua. Berikan kesadaran bagi kami semua, baik pemerintah maupun masyarakat punya kesadaran yang sama untuk membangun kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Akhirnya Tuhan, sesaat lagi kami akan beristirahat malam. Kiranya Tuhan boleh melindungi kami. Biarlah malaikat-malaikat Tuhan melindungi kami semua di istirahat malam kami. Kami juga berdoa untuk sahabat Petra yang masih harus bekerja, yang masih harus terjaga karena tanggung jawab masing-masing. Kiranya Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, hikmat, makrifat dari Tuhan yang memampukan sahabat-sahabat Petra tetap terjaga, tetap melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami malam hari ini di dalam kuasa dan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kami, Firman yang telah menjadi manusia untuk kami semua. Di dalam namanya kami berdoa, berharap, dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra, doa malam kita. Selamat beristirahat bagi yang beristirahat malam. Selamat melanjutkan kesibukan bagi sahabat Petra yang masih harus bekerja. Ya, Tuhan selalu menyertai, memberkati. Shalom. Salam Pirukun.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Petra, streaming.

0: Ya tuan, banyak dari mereka yang terikat pohon bius. Betul-betul misi kita sukses loh.
1: Ambo, apakah siasat kita untuk merusak rohani yang

0: bagus. Lalu mereka yang bekerja.
1: Cinta uang kita berhasil, Tuhan. Mereka lebih cinta uang. Hai, jauh dari Tuhan.
0: Bagaimana anak-anak Tuhan di gereja?
1: Tuanku, lihat mereka terpecah-pecah karena kreatari dunia ini.
2: Tuanku, tahu kewan, kewan. Roh Kudus musuh Tuhan membangkitkan kebangunan rohani anak muda. Dan itu bangkit.
0: Apa? Mereka bangkit?
2: Ya, mereka bertobat, merendahkan diri dan berbalik dari yang mengikuti kita. Mereka jadi rekan kepada kita.
0: Apakah kalian lalai? Gerakan bersih.
1: Kami tidak pernah mengalah.

teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku tahu, sebab aku percaya.

Selamat pagi, sahabat Petra, shalom, salam pirukun. Kembali kita jumpa dalam ruang acara Embun Pagi, Radio Petra 105,7 FM, Love and Inspiration. Luar biasa bukan kabar baik, kabar kehidupan kita masing-masing pada pagi hari ini. Setelah kita boleh menikmati malam yang sejuk bahkan dingin ya, sehingga istirahat kita boleh nyenyak ya, kita bangun dalam keadaan sehat segar oleh karena berkat Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, sahabat Petra, Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur Klasis Solo, untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pagi hari ini kita akan bersama kembali menikmati embun pagi Tuhan yang sejati, yaitu firman Tuhan. Mengawali hari kerja, hari studi, hari aktivitas kita hari ini. Mari kita bersama bertelut dalam

perlindungan Tuhan. Tuhan, sebelum kami mengawali segala aktivitas kami hari ini, kami menyandarkan diri kami pada firman-Mu yang adalah makanan bagi kehidupan kami, makanan yang sejati, makanan rohani bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah dan biarlah hati, jiwa, dan roh kami Engkau terangi dengan Roh Kudus Tuhan. Hikmat-Mu menuntun kami untuk mengerti akan firman-Mu, mengerti akan kehendak-Mu, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 17, Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, kita membaca dari ayat 10 sampai dengan 15 dengan judul perikop Paulus dan Silas di Berea. Nah, saya akan membacakan ayat 11 saja. Kisah Para Rasul pasal 17 lengkapnya dibaca ayat 10 sampai 15, tetapi saya hanya akan membacakan ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Sahabat Petra, tentu kita semua mengerti bahwa firman Tuhan adalah kebutuhan hidup kita. Bahkan firman Tuhan adalah makanan bagi kita semua, makanan rohani, makanan bagi kehidupan kita. Nah, kita diingatkan akan firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana firman itu sungguh menjadi kebutuhan hidup kita. Ya, kita mengingat akan peristiwa ketika Tuhan Yesus dicobai iblis. Nah, di padang gurun itu di Injil Matius pasal 4 ya, ketika Tuhan Yesus digoda supaya batu-batu diubah menjadi roti supaya bisa makan ya. Tuhan Yesus yang lapar karena 40 hari ya berpuasa ya, tentu sangat lapar ya. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, sahabat Petra, tentu dalam hal ini Tuhan Yesus tidak hendak berbicara tentang menu makanan ya bagi kita semua, makanan sehari-hari, bahwa kita tidak hanya makan roti ya, apalagi orang Indonesia, orang Jawa, makanan sehari-harinya kan beras ya, orang Papua sagu ya, dan ya di daerah lain mungkin suku-suku yang lain punya makanan harian yang berbeda. Tuhan Yesus tidak hendak berbicara tentang menu makanan, tetapi tentang makanan yang sejati, makanan rohani bagi kehidupan kita orang percaya, yaitu firman Tuhan. Nah, kita tahu, mengerti akan firman itu dan menyadari bahwa memang hidup kita butuh firman Tuhan. Tetapi kenyataannya, sahabat Petra, dalam kehidupan orang percaya, apakah memang kita punya kebiasaan benar-benar menyadari bahwa kita butuh firman Tuhan sebagai makanan sehari-hari kita, makanan rohani kita? Ya, ternyata ya kita dengan sadar ya, bahwa kita tidak mungkin ada di antara saudara yang tidak membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, walaupun di lain pihak ada dan banyak orang percaya yang memang punya kebiasaan makan firman Tuhan setiap hari. Mulai bangun pagi, ya sudah membaca firman dalam renungan pagi pribadi. Atau minimal misalnya, ya selalu mendengarkan siaran Embun Pagi Radio Petra ini sehingga menikmati firman Tuhan setiap pagi. Nah, nanti siang mungkin sore atau malam ya saat teduh lagi membaca firman Tuhan lagi, mendengarkan firman Tuhan lagi. Nah, sahabat Petra,
harapan kita

Tentu kita semua punya kesadaran tentang kebutuhan akan firman Tuhan itu. Ya, nah saudaraku, ada banyak halangan, hambatan tentunya ya dalam hal ini, seperti yang ditemui oleh Rasul Paulus ya, ketika dia menyebarkan Injil keliling ya, ketika dia sampai di Tesalonika bersama dengan Silas ya, dia menemukan banyak orang yang tidak punya kesadaran untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan itu sebagai makanan rohani mereka. Tetapi sebaliknya, di Berea ya, ketika dia keliling ya dari Tesalonika kemudian ke daerah Berea, dia menemukan orang-orang yang apa? Lebih baik dari yang dia temukan di Tesalonika itu. Maka di ayat 11 tadi dikatakan, orang-orang Yahudi di kota itu, di Berea itu, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, pada kehidupan gereja mula-mula, itu kitab suci yang dimaksud adalah Torat ya, bagi orang Yahudi ya, kita mengenalnya sebagai kitab suci perjanjian lama begitu ya. Nah, di samping itu mereka juga mendengar pengajaran para rasul secara langsung ya, tentu sebelumnya didahului dengan ya pengajaran firman melalui apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya di dalam khotbah-khotbahnya itu. Nah, orang-orang di Berea ini ternyata beda. Orang Yahudi yang ada di Berea itu tekun mendengar firman Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus, pengajaran para rasul, bahkan mereka menyelidiki kitab suci. Nah, ini adalah kesadaran yang tinggi dari orang-orang percaya. Nah, saudaraku, memang banyak hal kalau kita melihat diri kita masing-masing, mengapa kita kok tidak selalu tekun membaca firman, mendengar firman? Iya, ya. Kita bisa melihat dengan kesadaran sendiri, introspeksi diri ya. Mungkin kita malas sesungguhnya, ya. Kita kurang rajin, ya. Kita malas pagi-pagi, apalagi ini udara dingin sekali ya. Kita lebih enak ya berselimut, ya. Hangat ya di tempat tidur untuk tidak segera bangun, tapi menikmati kemalasan kita. Nah, rasa malas itu salah satu hambatan untuk boleh menerima firman Tuhan. Ya, membaca, mendengar dengan kerelaan hati ya. Yang kedua mungkin karena kesibukan ya, kita bisa beralasan ya, pagi-pagi kan sudah harus ya, ibu-ibu di dapur menyiapkan sarapan ya, bapak-bapak harus segera ya persiapan bekerja di pabrik, di kantor ya, buka usaha dan lain sebagainya ya, kesibukan. Yang belajar juga begitu, sahabat Petra yang masih belajar sibuk harus segera berangkat sekolah ya, siap-siap. Nah, kesibukan bisa menjadi penghalang dari kebiasaan untuk menerima firman Tuhan ini. Tapi juga mungkin kondisi masing-masing ya. Ah, tubuh ini kok rasanya bangun pagi ya selalu sakit-sakitan, enggak enak badan, pegal-pegal ya. Ini terutama sahabat Petra yang sudah berusia lanjut atau lansia ya. Itu bisa menjadi penghalang. Dan banyak hal yang lain yang jadi penghalang kita boleh menerima firman Tuhan dengan membaca, mendengar, dan cara-cara yang lain. Nah, sahabat Petra, pembacaan firman Tuhan ya tentu tidak berhenti pada membaca saja. Apa yang kita temukan di jemaat Berea ini, mereka menggali, menyelidiki kitab suci ya, artinya betul-betul apa, menggumuli, dalam bahasa Jawa itu ngilut-ngilut ya, sabdaning Gusti ya, seperti di dalam PA ya, persekutuan pembelajaran atau pendalaman kitab suci ya, kita membaca firman kemudian menggali apa isinya ya, mendiskusikannya, memperbincangkannya, lalu menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, dengan pergumulan-pergumulan kehidupan baik pribadi, keluarga, jemaat ya, juga di tengah kehidupan kondisi masyarakat, bangsa dan negara ya, firman Tuhan itu berbicara ya.
disinilah ketika kita boleh mendengar ajaran bahwa firman Tuhan itu punya kuasa, ya. Artinya firman Tuhan itu akan sangat, ya, mempengaruhi kehidupan kita. Ya, dia bisa memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi tugas tanggung jawab kehidupan. Dia bisa memberikan, ya, kekuatan untuk mengatasi segala pergumulan, persoalan hidup. Ketika dia lemah, dia menopang kita, ya, sehingga kita boleh melanjutkan kehidupan dengan tegar. Nah, sahabat Petra, kiranya firman Tuhan sungguh menjadi satu kebutuhan hidup kita sehari-hari yang membuat kita ini rajin untuk membaca Alkitab, untuk mendengar Alkitab. Karena sekarang kan ada Alkitab edisi audio dari LAI, kita bisa mendengar itu, ya. Atau juga edisi yang video, kita bisa membuka media sosial, kita mencari kitab suci yang video, tidak hanya teks, tidak hanya audio atau suara, tapi juga video. Nah, inilah yang kiranya menjadi kebiasaan kita yang baik untuk menerima firman Tuhan dengan rela hati. Nah, kesadaran ini juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, orang hidup itu kan kebutuhan dasarnya makan dan minum, ya sahabatku, sahabat Petra semuanya. Nah, Tuhan Yesus menyatakan dialah roti hidup. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berbicara tentang menu makanan untuk perut kita, tetapi menu makanan untuk kehidupan kita yang sejati, untuk rohani kita, jiwa dan roh kita. Nah, kita mestinya pengen kan kita selalu bisa makan, ya, dalam tahap atau kondisi kesehatan fisik, ya. Misalnya kita boleh membutuhkan makanan, maka ketika pagi bisa sarapan pagi, itu modal yang baik untuk berkegiatan, ya, untuk mengisi hari kita, hari karunia Tuhan ini, dengan kesibukan, dengan tugas-tugas tanggung jawab. Tetapi terlebih dari itu, hidup kita akan disegarkan, dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini, menghadapi segala tugas tanggung jawab dan pergumulan hidup, ketika kita boleh menerima roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri dengan firman-Nya, ya, yang boleh kita terima setiap hari. Demikian pula, ya, di musim kemarau ini ada gambaran yang Tuhan pakai, ya. Kita ini bagai rusa yang haus, ya. Sehingga kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, menerima firman-Nya, kita tidak akan haus lagi. Sahabat Petra, ingat lirik lagu "Seperti Rusa Yang Haus"?

0: kesadaran.
1: Nah, kalau kita sudah punya kesadaran seperti rusa yang haus, seperti rusa yang lapar, ya, kita boleh menerima aliran firman Tuhan setiap hari. Kita boleh menerima roti hidup dari Tuhan Yesus setiap hari, sehingga tidak lapar dan haus lagi. Percayalah, Yesus seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kiranya penggambaran ini menjadikan kita sungguh setiap hari boleh rindu untuk mendengar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan dari kitab suci, dan merasakan benar, oh iya, berkat Tuhan sungguh luar biasa menguatkan kita. Firman Tuhan sungguh memberikan tuntunan kepadaku untuk hidup hari ini. Bagi yang bekerja, bekerjalah dalam tuntunan firman Tuhan, dan kau akan berhasil. Bagi mereka yang belajar, terima firman Tuhan, mendasari aktivitas studi Anda, dan sungguh Dia akan memberikan pimpinan untuk sukses, mempersiapkan masa depan, meraih cita-cita. Karena Tuhan adalah sumber hikmat, sumber pengetahuan. Bagi yang bergumul dengan berbagai pergumulan hidup, yang sakit, yang lemah tubuh karena usia lanjut, mari setiap pagi, setiap hari, ya, boleh makan roti hidup dan minum anggurnya, ya, yang adalah Tuhan Yesus sendiri dengan segala firman-Nya, dengan segala perkataannya. Dan semuanya kita lakukan dengan ikhlas, tidak terpaksa, tetapi dengan kasih kita kepada Allah yang menjadikan kita seperti rusa, rindu sungainya. Amin. Saat teduh bagi kita, dan kita akan berdoa bersama. Mari sahabat Petra, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami merasakan cinta kasih-Mu ketika setiap hari kami boleh Engkau kuatkan. Terlebih secara rohani, Tuhan telah memberikan firman bagi kami sebagai makanan hidup kami. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan hidupnya, memberikan tubuhnya, memberikan darahnya menjadi sumber kehidupan kami yang sejati, keselamatan yang sejati. Tuhan, pagi hari ini kami telah diingatkan, biarlah kami akhirnya setiap hari punya kerinduan, punya kehausan, punya rasa lapar secara rohani untuk boleh membaca Alkitab, menerima firman Tuhan, mendengar dan membacanya, dan akhirnya kami boleh mempraktekkannya, melaksanakan amanat firman-Mu di dalam kehidupan kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami setiap pribadi sahabat Petra, baik yang bekerja, yang berdagang, berusaha, berwira swasta, maupun juga yang masih belajar, baik sahabat Petra yang duduk di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, demikian pula para sahabat Petra yang sudah tidak bekerja lagi karena purna tugas, sahabat Petra yang lansia, boleh diberi kekuatan oleh karena makanan rohani kami, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini di dalam pimpinan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan seru doa kami. Amin. Demikian sahabat Petra, ruang embun pagi. Radio Petra 105,7 FM hari ini. Kita akan berjumpa kembali nanti malam dalam doa malam Radio Petra. Selamat menjalani hari karunia Tuhan, selamat melaksanakan setiap aktivitas dalam penyertaan Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Shalom, selamat pagi, salam pirukun.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra. Streaming radio.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Narwas tuh diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
4: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
3: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
3: Bisa banget. Di Program Studi Desain Produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di Program Studi Desain Produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: tahta anugerah. Yesus mengetahui kerinduan kita yang terdalam dan memahami kebutuhan kita yang sesungguhnya, meskipun kita tidak mengerti. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 13 sampai dengan 16.
1: Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Yesus sebagai Imam Besar. Jadi, karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat surut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kita semua pernah bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya surga itu? Jika Anda punya kemampuan untuk menciptakan tempat semacam itu, apa yang Anda ingin lihat ada di sana? Awalnya tampaknya jawabannya mudah, tetapi setelah dipikir-pikir, menjadi jelas bahwa kita tak pernah bisa mengidentifikasi dengan pasti hal-hal yang akan memberi kepuasan kekal. Semuanya tak ada yang memadai. Kenyataan yang menyedihkan adalah ada orang-orang yang menghabiskan banyak waktu untuk mengejar sesuatu atau seseorang, namun pada akhirnya mendapati bahwa ternyata bukan itu yang sebenarnya mereka inginkan. Masalahnya adalah, jika dibiarkan mengandalkan diri sendiri, kita pun kemungkinan tidak tahu siapa atau apa sebenarnya yang kita inginkan. Itu sebabnya kita memiliki Imam Besar Agung yang memimpin dari tahta anugerah. Ibrani pasal 4 ayat 13 berkata, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, Yesus Kristus tahu apa yang sebenarnya kita inginkan dan perlukan, bahkan ketika kita sendiri tidak mengetahuinya. Saudara pendengar, terlebih dari itu, Dia dengan penuh kasih mendorong kita untuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Ibrani pasal 4 ayat 16. Yakinlah bahwa Yesus, Imam Besar Agung Anda, mengetahui kerinduan sejati hati Anda dan Dia sedang mencocokkan Anda untuk surga, tempat yang telah disiapkan dengan sempurna untuk Anda.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
5: flash sale,
4: tebus murah,
6: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
4: lebih hemat,
6: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
4: Mana Kampus?
7: Petra. Streaming Radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Petra,
6: Streaming Radio.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi hari ini. Kami akan menemani awal pagi hari Anda dan seluruh persiapan aktivitas yang akan Anda lakukan sepanjang hari ini dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu yang kami sajikan, kami harapkan juga menjadi sukacita baru dan juga kekuatan baru untuk Anda semuanya. Tentu sahabat Petra juga dapat request lagu-lagu rohani yang sangat ingin didengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Dan pagi hari kita juga akan diisi dan dilengkapi dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Murtini. Dan Dr. Salah juga akan melengkapi kita dengan petunjuk kehidupan melalui Guidelines for Living, lalu Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk ke dalam program Bun Pagi hari ini, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah Bersama Melayani. Tema ini didasarkan pada bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 18, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan telah membangunkan kami dari istirahat kami. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Saat ini Tuhan, kami akan mengawali hari kami dengan merenungkan sabdamu. Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami semua agar kami tidak hanya mendengarkan firmanmu, tetapi juga boleh menghayatinya, memahami dan menghayatinya, serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Hambamu yang akan menghantarkan perenungan firman-Mu, Tuhan kiranya berkenan memakainya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, mari kita membaca dan memperhatikan Kisah Para Rasul pasal 18. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28, saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28 dengan judul Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Namun setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mendukung dan mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang yang percaya oleh anugerah Allah. Sebab dengan penuh semangat, ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Sahabat Petra yang terkasih, kadang-kadang ketika ada orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang cerdas seperti Apolos, kadang-kadang orang-orang seperti ini membangun benteng mereka. Sulit untuk menerima masukan, sulit untuk mendengarkan saran dari orang lain. Tapi tidak semua pastinya ya. Tapi saudara-saudara, saat ini kita melihat seorang tokoh dalam Alkitab bernama Apolos. Apolos ketika dia masih memiliki pengetahuan hanya sebatas tentang apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis dan kemudian oleh Priscilla dan Aquila diberitahu tentang keseluruhannya sampai dengan karya Tuhan Yesus Kristus, maka Apolos bisa menerimanya dengan baik. Saudara-saudara, untuk bisa menerima dengan baik dibutuhkan kerendahan hati. Dan Apolos, walaupun seorang yang hebat,
Bacaan kita tadi mengatakan dia fasih berbicara, menguasai kitab suci pada waktu itu, dan dia banyak didengarkan oleh banyak orang, tetapi dia orang yang rendah hati. Ia mau terbuka, sehingga ia juga mau berubah. Dan ketika ia mau berubah untuk membuka imannya seluas mungkin, di mana ada kaitan antara Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus, dan ia melihat keterhubungan keduanya, keutuhan kehendak Allah, karya penyelamatan Allah melalui Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, maka ia menerima itu dengan sukacita. Dan Alkitab tadi mengatakan bahwa setibanya dia di Akaya, ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang percaya oleh anugerah Allah. Karena memang orang ini pintar sekali. Jadi Apolos itu orang yang cerdas. Ia sangat menguasai kitab suci, sehingga dia bisa menghubungkan nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Dan ketika dia diterangkan oleh Aquila dan Priscilla, dia bisa menghubungkan itu dan melihat kebenaran karya penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang kemudian disampaikan kepada banyak orang pada saat itu. Bahkan tidak hanya itu, ayat 28 di sana dikatakan, dengan penuh semangat ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Dia sangat terbuka meskipun dia cerdas, dan dia mau mendengarkan orang lain. Sahabat Petra yang terkasih, untuk bisa melayani bersama, kita perlu mendengarkan orang lain. Kita perlu terbuka untuk suara-suara yang lain di sekitar kita, seperti Apolos. Sehingga saudara-saudara, kita bisa diperlengkapi melalui banyak cara, melalui banyak orang, melalui banyak sarana, sehingga kita bisa lebih dan lebih lagi dalam mewartakan karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kuncinya adalah kerendahan hati. Kita bisa melayani bersama-sama, mendengarkan masukan saran dari orang lain ketika kita memiliki kerendahan hati. Kepandaian, kecerdasan, kefasihan berbicara, jangan sampai menutupi hati kita, menutupi pikiran kita dari masukan-masukan yang baik. Justru ketika kita dikaruniai Tuhan kelebihan-kelebihan dalam hidup ini, mari kita terapkan, kita lakukan apa yang sudah Tuhan karuniakan yang istimewa itu dengan kerendahan hati. Karena dengan begitu kita semakin diperlengkapi dan semakin dipakai oleh Tuhan. Itu pelajaran yang pertama yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih, pertanyaannya, mengapa Apolos ini bisa menerima? Pasti tadi syaratnya yang pertama, pasti dia seorang yang rendah hati. Tetapi ternyata saudara-saudara, saya yakin dan percaya pasangan suami istri, yaitu Aquila dan istrinya bernama Priscilla, itu orang-orang yang juga penuh hikmat, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang bisa mengarahkan dengan baik, dengan bijaksana, tidak menghakimi, tapi juga bisa berbicara dengan lemah lembut, berbicara sesuai dengan apa yang cocok dengan Apolos. Sehingga yang terjadi, karena Aquila dan Priscilla ini bisa bijaksana dalam menyampaikan masukan kepada Apolos, maka masukan itu bisa diterima, saudara. Dan ini penting sekali. Kadang-kadang kita ketika tahu bahwa ada yang salah, kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang suka menghakimi. Kita menjadi orang yang suka marah. Kita kemudian mengkritik, menegur orang di depan banyak orang. Dan itu sangat tidak baik.
karena bisa melukai, menyinggung perasaan orang yang kita tegur. Kita mau belajar dari Aquila dan Priscilla yang melayani Tuhan dengan ketulusan hati, dengan cinta kasih dari Tuhan, sehingga ketika ia menyampaikan apa yang benar tentang Tuhan Yesus Kristus kepada Apolos, itu bisa diterima dengan baik. Dan saudara-saudara, untuk menjadi orang yang seperti ini, dan kemudian menjadi rekan sepelayanan, bersama-sama melayani, dibutuhkan juga kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu adalah buah dari relasi kita dengan Tuhan. Jadi kalau Apolos juga punya kerendahan hati, Aquila dan Priscilla punya kerendahan hati, karena mereka adalah orang-orang yang punya hati untuk Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Kerendahan hati itu adalah buah dari relasi yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti bisa rendah hati. Tapi orang yang tinggi hati pasti tidak dekat dengan Tuhan. Pasti jauh dari Tuhan. Nah, itu koreksi bagi kita, saudara-saudara. Kita termasuk yang mana? Apakah dalam pelayanan bersama, dalam bersama-sama melayani, kita termasuk orang yang suka seenaknya sendiri dalam menegur orang, atau bijaksana seperti Priscilla dan Aquila? Sahabat Petra yang terkasih, menjadi orang yang terbuka itu adalah orang yang akan diperkaya oleh Tuhan. Tuhan selalu menyediakan banyak hal di sekitar kita untuk memperlengkapi kita. Itu pelajaran ketiga. Percaya, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara menjadi pelayan Tuhan di gereja, apapun posisi saudara, aktivis gereja, anggota majelis gereja, atau apapun, ketika kita mau sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita melalui berbagai cara, saudara-saudara. Apolos diperlengkapi melalui Aquila dan Priscilla, pasangan suami istri yang takut akan Tuhan, yang dekat akan Tuhan, yang penuh kasih, kasih dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam segala keadaan kita, tidak hanya dalam pelayanan, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita diutus Tuhan untuk bekerja di suatu tempat, atau menjalankan studi di suatu tempat, pasti Tuhan akan memperlengkapi kita. Kita tidak perlu takut, khawatir, tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu rendah diri, tidak perlu merasa sendiri. Karena saya yakin dan percaya seperti hanya Apolos bertemu dengan Aquila dan Priscilla untuk memperlengkapi dia, hidup kita, kita semua pasti juga akan merasakan itu. Yang penting adalah kita mencontoh Apolos, yaitu rendah hati, terbuka untuk menerima segala masukan yang baik, untuk menerima segala saran yang baik. Sahabat Petra yang terkasih, saya ingat dulu waktu Tuhan mengizinkan saya ikut studi di Jerman. Jadi suami saya itu ambil S3 di Jerman, dan karena dia dosen, dan saya waktu itu oleh pemberi beasiswa diwajibkan ikut, dan kami bergumul tentang anak. Tapi ternyata Tuhan memberikan jalan, saya itu bisa ikut kuliah. Tapi ceritanya panjang, saudara-saudara. Yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa waktu itu saya enggak ada niat atau keinginan untuk sekolah, tapi Tuhan mengarahkannya untuk saya sekolah, ambil S3. Bayangkan, saudara-saudara, saya seorang pendamping dari penerima beasiswa. Status saya itu pendamping, hanya pendamping. Jadi saya diberi dana oleh pemberi beasiswa yang memberikan beasiswa ke suami saya waktu itu, DED gitu ya namanya ya. Itu saya hanya diberi dana untuk kursus bahasa Jerman itu secukupnya saja untuk bisa hidup sehari-hari. Jadi tidak seperti suami saya dan penerima beasiswa lainnya yang
mengikuti kursus bahasa Jerman dari Senin sampai Jumat, dari pagi jam 8 sampai jam 2, jam 3 sore. Saudara-saudara, sangat jauh. Tapi ketika Tuhan mengizinkan saya ambil S3 di Jerman, Tuhan itu sudah menyiapkan segala sesuatu. Saya itu bersyukur menjadi orang yang dikaruniai Tuhan mungkin kemampuan untuk cepat belajar bahasa. Itu karunia Tuhan yang luar biasa, yang sangat saya syukuri. Dan saya orang yang suka belajar, saudara-saudara. Jadi ketika saya masak begitu, saya mendengarkan siaran berita di sebuah radio. Jadi masak tapi bahasa Jerman. Jadi kalau saya tidak tahu, saya tanya ke suami saya, itu grammarnya bagaimana? Saya ketika setrika, jadi dulu itu pekerjaan saya di Jerman itu awal-awalnya tahun pertama itu ya sebagai istri, bersih-bersih, masak, dan sebagainya, nyuci, istrika, dan sebagainya. Tapi saya selalu memanfaatkan waktu yang ada untuk terus belajar, saudara-saudara. Jadi kalau saya sedang setrika, kalau masak saya dengar radio yang menyiarkan tentang berita-berita, kalau saya setrika, saya bisa di kamar dan itu saya dengarkan sinetron, saudara-saudara. Dan itu berkat bagi saya, sehingga ketika kami bergumul, satu tahun kami di Jerman dan kami belum punya anak, lalu suami saya mengatakan, udah belajar aja, sekolah aja. Lalu saya diingatkan pada pertemuan saya dengan seorang profesor, itu sekitar 6 bulan sebelumnya, sebelum kami mempersakapkan keinginan untuk studi itu, atau peluang untuk studi itu, saya pernah bertemu seorang profesor yang luar biasa, yang bertanya kepada saya, untuk apa Anda di sini? Jangan hanya menemani suami, tapi lakukan sesuatu. Dan kemudian singkat kata, singkat cerita, saya bertemu dengan beliau, dan kemudian proses untuk studi itu berjalan. Tapi yang menarik, saudara-saudara, pertanyaannya, kemampuan bahasa Jerman saya itu gak cukup. Karena saya belajar bahasa Jerman itu ala kadarnya, karena dananya sangat kecil. Saya meloncat bukan dari level awal, tapi meloncat dari level awal tapi grade yang ketiga. Jadi harusnya dari grade pertama. Tapi saudara-saudara, kalau Tuhan menghendaki kita untuk menempuh sebuah jalan dalam hidup kita, maka Ia memperlengkapi kita. Dan waktu itu saya kemudian kami memutuskan bicaranya gimana caranya, saya ikut kursus persiapan mengambil tes DAF. Tes DAF itu seperti tes IELTS gitu ya. Kalau bahasa Inggris gitu ya. Lalu saya ikut dan puji Tuhan, saudara-saudara.

Karena apa? Pronunciation saya itu gak jelas. Tapi saya bersyukur sekali lagi Tuhan mengirimkan orang-orang yang luar biasa. Ada 3 teman saya itu yang kemudian sangat baik. Saya bilang ke mereka, tolong dong saya dibantu, saya baca Alkitab 1 jam aja. Teman-teman 3 orang itu seminggu itu bergantian. Dan kemudian mereka mengkoreksi pronunciation saya. Dan itu sangat-sangat membantu saya. Jadi kurang dari sebulan seingat saya gitu ya. Jadi 3 orang teman saya itu sangat membantu saya. Sehingga dari situ saudara-saudara, saya bisa ngomong bahasa Jerman dengan baik. Saudara-saudara, Tuhan selalu mengirimkan kepada kita. Ketika kita diizinkan Tuhan menempuh sebuah jalan, apapun itu, yakinlah Tuhan akan memperlengkapi kita dengan berbagai cara, mengirimkan orang-orang untuk menolong kita, menyempurnakan panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita bersama-sama percaya akan hal ini. Kasih karunia Tuhan akan terus ada dalam hidup kita, yang membuat kita semakin diperlengkapi, membuat kita semakin baik dan semakin baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mampu melayani bersama-sama dimanapun kami berada. Tidak hanya di gereja, tidak hanya di masyarakat, tapi dimanapun kami berada. Bahwa kami terhubung satu dengan yang lain untuk bersama melayani. Tidak hanya dalam lingkup yang kecil, tapi lingkup yang lebih luas. Kami percaya Engkau akan memperlengkapi kami dan menolong kami semua. Oleh karena itu Tuhan berkati kami semua. Bimbing kami untuk selalu percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam berkat-Mu. Tuhan kiranya menyertai, melindungi, menjauhkan dari hal tidak baik dan memberkati kami semua. Berkati Radio Petra agar terus menjadi berkat bagi kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati keluarga kami, berkati setiap orang yang berjumpa dengan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang semuanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jati Mulyo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di dalam program Bun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra bisa menikmati sajian-sajian lagu rohani yang sudah kami putarkan untuk sahabat Petra, dan juga firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Sahabat Petra, mengisi hati dan pikiran kita dengan hal baik, misalnya dengan mendengarkan lagu-lagu rohani dan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan motivasi-motivasi yang benar, akan semakin membantu hidup kita untuk berfokus pada hal baik yang mungkin sedang kita kejar. Walaupun mungkin ada banyak hal yang mengganggu pikiran dan hati kita, tetapi jika hati kita dan pikiran kita diisi dengan hal baik dan positif, kami yakin sahabat Petra akan terus kuat menjalani segala sesuatu dan fokus pada hal yang hendak sahabat Petra capai. Karena itu sahabat Petra, mari kita isi hati dan pikiran kita dengan hal yang baik dan positif, sehingga hidup kita pun juga akan menghasilkan hal-hal baik yang bisa dinikmati oleh banyak orang yang kita kasihi. Baik sahabat Petra, kita masih akan berlanjut di program Bun Pagi hari ini. Bagi sahabat Petra yang belum merequest lagu-lagu rohani, sahabat Petra bisa mengirim request lagu ke nomor 0856-0202-4567. Masih di Bun Pagi sahabat Petra?
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
5: Petra FM.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.